0: Abal tadi bo tadaw bayno. Papanaon kalaja tavavasi om panuan ipinatak sa bagi supo kapalintan. Nabaw si manunot pisampuan sabad ato Muhammad Razali Wahab katainan atawasi o kono poko kapana kasantaban kuma sondi do supo tay pakakalajak palintan nga bogisan i manoy mo katainan diho.
1: Dengan ini saya pasti kita dapat, kita akan menghasil puas dengan apa yang kita laksanakan. Jadi dalam pekerjaan ini dia tidak ada titik notahnya, maknanya kita cuba untuk memberi yang terbaik daripada masa ke semasa.
0: Notu hubungan i Datuk Muhammad Razali dan Magano Abal di Kapas Tuminambuhoy kuma id kopisan kasahimban sa Baid Kompleks Misampu Kamuntilian Kapibasan Kota Kinabalu. Dahil timpo diho, kadisido, RTM nakapana kapayhan miyampay o sikap om otopot kuma tuhun magigison. Dahil umulan vahungo pod taon, RTM nakapana kawakasan do kakal kasudong sa bagi impon tagazo kapatasadan o kapayhan tatopot miyampay pinapaguhi katumbasan tuhun magigison monto kapayhan i pinahambus. Kalalahan no Moments of Unity na dadi impon kapanandakan Minggu Pisampuvan SMP duvangay buduvop mga padamanom nasatan kabansaan. Nabol si patunod ko pisan Pisampuvan om Integrasi Kabansaan Sabah Rina Abdul Harun kapanandakan Minggu Pisampuvan Pogun Mogovit Lati Tagaso daidhang papavakas pihumagan om manuidong kapakasan tuhun nga vi Pogun. Ino akon ko id ababasan po mitanan tomod nga impon pisampuvan om isonon kopyahanan pianitan kababagu ikivasa gisom doid nasatan tasibo. Miyampay da ka no tuhun nga vi domamalati koso kovasyan pisampuvan tatapot. Nabos na sido ababasan naso dokumantilian pisampuvan pogundi ho nga vokon ponuang tagaso id sibo flagship kambara perpaduan kitema sangovian manuidong pogun tinawo. Sabah na pong akinesonon kumapat kaponjulan na satan kabansaan ahapas Sarawak di taon duvangay budupang abram tahu sinusut Johor duvangay budupang abram apat om Pulau Pinang di taon nakatahib. Kaponjulan na babasan diho papanawon sa hinay dapat tadaw tumnimpun di sang kanyab gisom ko pa damapat buhan ko nom diti idnatadon complex spot likas Kota Kinabalu. Kapanandakan Minggu Pisampuvan diho nakano kapanen man tabasi mantadhun nga vi iminikot om daid kapanhian do RTM id natad complex spot likas no kito agumutuhun mintang dok ponjulan kapanandakan dino ikano manak basa tabasi hobino daid kapabakasan Pisampuvan. Subay ko papangkawas tayhan sinakagon tamuho kokomoy kapagisu subasan tinaw id pagunditi. Vokon din na po nga masa pakikitanan takanon ko basanan sa niko basanan om nagikapagatan magibobos ipinatonda. Pumusavan diho pinahambos di Rosalie Maslin om Nur Kumaira Azhar no kombo doid pakikitanan dino.
2: Kanda ka saya kita boleh mengenali suku-suku kaum di Sabala, terutama di Sabala. Itu bagus untuk pengetahuan generasi baru. Kalau tidak, nanti orang tidak tahu yang banyak lagi etnik lain di Malaysia, terutamanya di Sabah.
3: Banyak orang yang tidak tahu kan bangsa-bangsa di Sabah. Lagi-lagi ada yang tahu Bajau, Suluk, Kadazan, Dusun. Jadi ini sangat memberi impact yang besar. Dia boleh memberi impact kepada pelajaran, sosial, begitu.
0: Doid kapanandakan panogi dino, avasi kapaneman do mononay na ngavi sani kinesanon, montok ababasan na kamoy sa bagi impon, tavasi koso papakito magisusubay asil sani om asil kinwa mahongon kinesanon. Miyampay papatanto panogi tungkusan ko basanan au tumagak om nga patihambuson do mamagompi om patungkusan kuma sinakagon sumusud. Diantok tubungo da RTM doid ababasan na kamoy, Hansan ni Togiat Seni i Emis Emiliana Dahun om Julita Kulinting do anu patihambusan na babasan dino Moy do kanu menak memusafan potihombus kuma tuhun mogi gison.
2: Saya akan teruskan kepada turunkan kepada generasi dan generasi akan datang lah. Saya juga terus mengajar kepada generasi-generasi anak muda-mudi supaya linakit ini tidak akan pupus lah.
4: Harapan saya pada generasi yang akan datang nih kayak yang muda-mudi itu mesti durang mau belajar ini, jangan kasih pupus macam jangan kasih berhenti sebab ini turun temurun dari nenek moyang.
0: Ingkakan itu abal tadi bodong sebab diti tempat kong avia mabal lo peninga nuhudi Alicia Michael mentad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas date bos kadasan salam Malaysia Madani kopi bosian.

0: Rana. Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: emak ti diam kinuman nepukan pedini nonom pait ni kok pan nombol bakat ni untuk anak kok keluarga tersayang. Banano bara kata pepatah, kasih yang bino tak syurga, kasih emak bino sebetah-betani. Selamat nambut lau emak anu sinampang tak 24 Jun 2026 lekat RTM, teman setia anda.
1: Lau penderma lak di dunia senampang tak 14 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kok pandio mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan bengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bay numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemas kini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu lingogo tak blood bank kota.

0: Sini aku boy mulek lekat minggu perpaduan tak stadium Likas bersama-sama kau DJ Hizzy, DJ Elfi, kau pun DJ Logino bersama-sama kau bangun dinakan sini buat geng bubul kau pun tekau lan-lan ngegope. Jadi untuk kita ngerati pian lagi sebenarnya ni kedayagan meta stadium Likas mungkin kajap lagi kita akan bersama kau DJ Hizzy yang akan bersama-sama kau kita tak kemap tu dia siaran sama Alabana mungkin un abar-abar yang akan boni untuk kita sama-sama kita bersama kau DJ Zido. Hello Hizzy.
1: Hello
0: Hizzy.
1: Hello Mia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh, kau kau sini mitu kami.
0: Biasa nak aku kok Doraemon.
2: Doraemon.
1: Okey, sepatutnya kawan bully deh tu kok, tapi alap aku lah cerita kau mi.
0: Ya, bana. Ya, bana.
1: Okey, terima kasih di Jasmine yang bertiru untuk konti. Dia akan bertiru di panggil ke waktu kita kakak lagi tak sambutan Minggu Perpaduan Sabah 2026. Bosok tak lau ke teluno di nakan. Kok. Sen lagi yang nyak lagi boy tengkong ngogo pitu bully ngogo pitu ramai-ramai. Sebab yo nempon lekat sepudemangi hari lagi lawa mise ngabut nokang 14 Jun. Ngabut maung lawa had dinakana. Yo tau, yo ngge ko, yo lekat sensaung sampai songom. Lekat sensaung sepu sensaung yo nempon ngabut sepu songom. Tungan ni, mitu tak pekerangan kompleks sukan Likas Kota Kinabalu Sabah. Jadi amkep tu kopi tu ramai-ramai mo kam anak bikayen gas mimun ko ngogo pitu sebab yo bikin kema-kema pan tau yo nya yo unpan meluar unpan diam seno pan baraja mo asal setiap kemuap uran daras bana mitu ko. Jadi kakak lagi pan uran ke ko tapi kam buli posok lah sebab diam keman itu iko bana activity-activity wes nadion legai mitu. Doko nam kiti ngendak dinakan dembangi kemuap tu ta nda tisa betiro. 10 Jun 2026 law Sabtu am kita ingin dak sini benimpon lega sini sensaung lagi tak pentas utama ti kita bengen sini bengen senam seni kok lepas tu sini kita bengen live lagi yang ni majlis prasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 lepas tu tak bagian pentas mini kita bengen tak bagian Food Unites Di sini bayun bay berlangsung di pan sini sensaung kok pertandingan tekah 400 sini sensaung lah nanti yang boleh terjadi sini jadi ikobana tu kok kompetitor ramai-ramai sebab ikobana lagi aktiviti-aktiviti yang boleh buat bi dekan tak pentas mini usahawan kang kemuat gay bengen cabutan bertua lagi tak bagian pentas mini rumah kami tungan kami betiru RTMun itu kok bagian radio ampun am komposok pitu ikobana rumah-rumah bangsa-bangsa lain un itu kok ngek jo tak sahabat tau lekat meluar pan un bay meluar baba nyonya ceti ia lagi banjar jadi kita belajar ngendak gaya ampun budaya sesambi-sambi teslek ko jadi tu ko kan pitu ramai-ramai sebab amun siok ni si ko mitun diam bagian rumah kami tu ko kami pengen gaya pengen aktiviti sedion gaya di kau buk eh ko ko mesti ngecop kulit pasport tak setiap rumah amun cukup no lengkap kau pun pasport 10 membuat kau boleh pengen hadiah banan gai kang jadi untuk kau kule siok mana tau aku ai no kule jadi am kami ingin kau selek ngoku pitu ramai-ramai kiti ko jadi un lagi masa bitu ngabut kang songom un lagi maung yang pun pemepusan jadi am kami nyak tekong ngoku pitu betiru maung yang pun pemepusan ramai-ramai kam sebab maung dak tiko banar lagi aktiviti-aktiviti sedion gai pengen pertandingan tarian etnik pengen iyan lagi mitu dak ti kahut bersama AKM kok pengen cabutan-cabutan bertuah biasa no kok lepas saya ikut banyak sesi promosi lekat iyan mitu tu bagian makan-makanan tempatan am kami ngerati tukuk kami tu ramai-ramai dinakan sebab aktiviti yang benar tu terlampau iko pameran kebudayaan persembahan seni tradisional pertandingan sukan rakyat panun lepas saya program interaksi community panben semimon tu baraja mau untuk merot lagi lah kau hubungan antara rakyat kok pan sebenarnya ni kok paling siok kami am kami bingung ngendak kok tak bagian kita tekong ngendak ini tak bagian zon di kau zon di kau zon satu medan bila kita pasal negara bangsa me, lepas tu kesultanan nanti kita boleh ngendak me semua iko mana, lepas tu bagian kamu boleh ngisi pan kalian bagian perpustakaan me je ko, iko lah info ni am kami ngerti tu ko kami diri supaya boleh tersobi pian kasih go ro keadaan sambutan Minggu Perpaduan 2026.

0: sahabat tu, kau aku bercerita apa nak kayak pepus ni kau mana lagi. Jadi tu kau kam ramai-ramai lah kau, sebab kita ingin dapat sambutan Minggu Perpaduan 2026 tu sebenarnya ni gak kau sekadar di kau acara tahunan, tapi jadi di kau wadah penting dia merot lagi hubungan antara rakyat Malaysia dekat penglibatan seni dan masyarakat. Dia mendedangai aktiviti yang bersedion sambutan tu, ni harap kulit terus lagi nonom semangat perpaduan kau pengerguan kepelbagaian budaya, dia merot identiti negara bangsa untuk masa depan Malaysia yang lagi aman, maju kok pan sejahtera. Jadi pesorang kami nak kan, tengok kami tu ramai-ramai. Dong terlipat biar, maung yang pun pemupusan ni. Jadi, pitu jo kam, mana tahu kok. Tapi kami sampai bertiru je lah. Maung yang nomi. Azmi Kaleun.
1: Ia nabar cuaca meh.
0: Uran, boleh nak cakap marah kau asal kau mau uran. Tapi kau mi uran ni pan kau ramai mana cuma kau kalbi tua.
1: Ian yang boleh janjian. Ian yang boleh janjian no.
0: Ian boleh janjian kau kamu tu kopi tu kau mesti unjau boleh bobi mule. Mesti unjau boleh bobi mule.
1: Macam kau sini Ian boleh bono. Ian boleh bono.
0: Ya aku marah. Am kami ngerati itu kam. Okay, biar agak kemungkinan jom eh. Kau sudah ceritakan mai pulak kau.
1: Terima kasih Zita. Stadium Likas tak kamu waktu. Jadi bangun dinakan sempat lagi kamu teko ramai-ramai ngogo Stadium Likas kena ikut sebenarnya ni. Yang barat kusi yang teko lekzie kami si boy lan-lan peko sendiam panas no. Iko bana big beli hizi. Big eng gedok big pian big belatak-belatak anu ni anyam-anyam macam big ni anyam eh teko kraft tangan. Nah boy beli Memeli kau bana yo. Jadi ian pun sin yang mungkin ingin ataupun memang minat ngendak craft tangan dekat iko etnik tak Sabah tu, boleh nak tukar ramai-ramai ngogo Stadium Likas bertiru kau pun mau sempat lagi untuk tukar nutan meramai lagi program Minggu Perpaduan alat tak tahun tu. Jadi kerana Ling Jomo program dokon kok tu sebenarnya ni jarang-jarang berlaku. Mungkin sepun dua tahun baru no binuat balik. Jadi dong leban bi peluang tu untuk teko ramai-ramai me kok pan kiti pan siaran sama, enggak siaran sama. Etnik Bajau sama pan un me. Nah, jadi aku pun binuat pesi ngendak gaipe kok pan kami sini bai manuk-manuk lembu kun pan me ramai-ramai kok bangan persatuan. Kok pan jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai ngogo tak Stadium Likas nutan Minggu Perpaduan bersomo engkok bangan dinakan yang runtak kemuap tu.

0: Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Mimi, boy no ko nalepon siom eh. Bidak makin menaik boy tu tau. Bidak kan teko no boy gabak tu tak kite. Nyak buli no kite peluak tu. Ai tekurung no kite teruak boy gabak tu.
1: Ai no yang baru si aku telepon tak siom.
0: Jadi, iya no yo marak.
1: Baragai okay jo, tabangannya akan teko. Jadi, mesimpon no untuk pindah baragai si.
0: Ai, jo, sanang bana pana.
1: Jo yang telepon siam jo, nyan upaya ngingoton nombor lainnya, sebab paling pun telawan gay oron, alamat rumah, jenis kecemasan. Jo, pun untuk kepastian jo pane. Sebab memang kita telepon tak siam. Maklumat dokon orang angkot penalamat tu biasanya otomatik te etra tigai. Lagipun kita cuma meran gai pasal liujo. Tarus no gai nambung yang ogota APM ataupun bumba. Ni ano paya kita telepon balik?
0: Banapan ko? Nelepon jo siam. Amun run kecemasan. Lagipun amunnya arun kredit. Boleh pandai telefon siam eh. Mimi, besimpon na bagi. Sekarang run biduk penyelamat teko ngendok kita.
1: Yes, boss.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, itu kami kali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.
0: Ya kan, 42 minit kemudian, semerin-semerin masa jo kita akan sama-sama mengkali ucapan perasmian Radio Majlis yang tu Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan dijangka sekejap jo lagi. Merin-merin masa jo kita akan sama-sama mengkali ucapan lekat yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Kok Pan Perdana Menteri Malaysia tak perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu. Jadi bandingkan yang mungkin niun lagi yang niat lagi berkesempatan untuk teko ngogo tak Stadium Likas, boleh lagi, sempat lagi, masa iko lagi, langkau lagi masa untuk somo-somo teko ngogo tak Stadium Likas Betiru. Kena iko ling jomo dagangan-dagangan Rahma Madani yang boleh somo-somo tu tanti kraf-kraf tangan yang boleh somo-somo endak kau pun beli ti kau pun rumah-rumah etnik yang run tak Sabah. Bolehlah teko ramai-ramai. Okey. Jadi kang sama-sama kita ngagat ucapan Ketua Menteri Kok Pan Perdana Menteri ti sekajap jo lagi. Sama-sama agat ti Kok Pan sambil-sambil kita ngagat ucapan lekat Ketua Menteri Kok Pan Perdana Menteri. Sama-sama kita mekalih lagu tu.

0: Eh, ambo no te nomor pertanan nawa moko bomba tu. Lawe, buun taguku. Aduh, kan tenampel te ta dinding tu. Bo ni sana ngunda.
1: Ih, inda pemianu tu yang macam mun kecemasan je kau tu.
0: Bana Mimi, andang run kecemasan no te tu. Kau ngunda eh boe eh. Kan menaik no. Kan nelepon pertanan awa moko bomba te tu. Sien sadar, tiba-tiba menaik buat gabak eh kang.
1: Alah kau tu yang, telepon juga tak siam-siam-siam, sanang je tu eh.
0: Eh? Buli ke eh? Buat itu masalah gabak sabtu.
1: Iyang, nombor siam-siam-siam tu enggak kok untuk ngeleporan masalah kemalangan atau penjenayah jo. Tapi nombor siam-siam-siam tu otomatik ya senambung ngogo tak pihak-pihak paling sikot tak tunggu nanti telepon tu. Berhenti join masalah. Taruh saya sambung gai. Dokon tak polis, hospital, bomba, angkatan pertahanan awam ataupun maritim. Nah jadi amun kita telepon tak siam-siam-siam tu berhenti jo masalah liud. Otomatik no ya sambung gai ngogo tak APM. Bomba, polis ataupun hospital anu paling sikot tak kawasan itu. Nyak betah lepas se, unegai teko, APM ka, bomba ka.
0: Tapi, amun nelepon tak APM tarus, lagi lingau.
1: Lebih kurang sama je tak tu yang, lagi pun susah tak amun bersimpon nombor-nombor tu semimun. Eh, je tak ingat ti siam-siam-siam meh, cukup meh.
0: Bah, kau nelepon no siam-siam-siam meh. Marak baik gabak tamitu tu, bidak akan menaik no.
1: Okay, bos.

0: Seluruh warga kementerian, selaku penganjur majlis, serta semua pihak yang telah bekerja keras bagi menjayakan majlis yang amat bermakna ini. Semoga usaha murni dan khidmat bakti yang dicurahkan ini akan terus memperkukuh semangat perpaduan demi kecemerlangan dan kesejahteraan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikianlah tadi ucapan daripada yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor.
2: Ya, dan sekarang ini kita sedang menyaksikan di pentas utama untuk tayangan montaj sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan sambil juga awalnya kita menantikan ucapan perasmian yang akan bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, iaitu Perdana Menteri kita, Wan.
1: Betul, Ikhle. Mm-hmm. Dan Ikhle, sebenarnya program telah pun berlangsung sejak 11 Jun yang lalu, dan juga insyaAllah akan
2: berakhir pada hari
1: 14
2: esok.
1: Jun ya. Dan sudah pasti pelbagai pengisian dibawakan sepanjang program ini berlangsung selama 4 hari dengan lebih 50 aktiviti dibawakan kepada para pengunjung yang hadir bersama-sama menjayakan, menyaksikan sambutan Minggu Perpaduan 2026.
2: Ya, semestinya. Dan kalau anda ada datang di perkerangan Kompleks Sukan Likas, banyak sebenarnya pameran, pameran termasuk pameran
1: Betul.
2: Rumah kami ini, Wan. Ah,
1: rumah kami yang berada di sebelah kita saja ni, Clear.
2: Di sebelah booth RTM sahaja yang Betul. Menampilkan rumah etnik mewakili 15 komuniti, dan antara komuniti tersebut adalah Kadazan, Rungus, Murut, Cheti, Portugis dan banyak lagi, Wan.
1: Betul, Clear. Dan juga pengunjung turut berpeluang menyaksikan pelbagai pameran berkaitan adat perkahwinan tradisional, juga permainan warisan alat muzik tradisional, pakaian etnik serta persembahan kebudayaan yang mencerminkan kekayaan warisan masyarakat yang ada di Malaysia ini.
2: Ya, dan juga Wanya turut disediakan kalau kita lihat di perkampungan etnik di
1: Betul.
2: Luar daripada booth kita ni kan. Perkampungan etnik Melayu, Cina, India, Baba Nyonya
1: Betul.
2: Siap dengan busana mereka yang lengkap.
1: Memang cukup-cukup menarik.
2: Sangat menarik. Jadi rugi sebenarnya kalau yang tidak datang atau ambil kesempatan untuk datang ke perkarangan Kompleks Sukan Likas ya.
1: Betul. Dan untuk anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, kami membelawa anda untuk datang bersama-sama menyaksikan kepelbagaian, keunikan, tarikan yang terdapat dalam sambutan Minggu Perpaduan ini.
2: Ya, dan mungkin juga ada yang tertanya-tanya apa lagi yang best di Kompleks
1: Betul.
2: Likas kan?
1: Banyak ikhlas sebenarnya ya.
2: Kita kena bakar semangat orang lagi ni, Wan,
1: Betul.
2: Untuk datang ke Kompleks Likas ni. Menyaksikan sendiri sebenarnya untuk sambutan Minggu Perpaduan tahun ini dengan tema yang dibawa bersama membina negara
1: bangsa. Betul. Yang membawa mesej penting dalam memperkukuh keharmonian rakyat serta membentuk jati diri masyarakat Malaysia yang berteraskan semangat saling menghormati dan juga menerima kepelbagaian.
2: Dan Wan, juga yang menariknya ya, minat generasi muda untuk datang ke perkarangan Kompleks Likas ini, pelbagai program juga seperti berteraskan pendidikan dan juga teknologi turut disediakan juga, termasuk pesta buku.
1: Ya, juga diadakan sukan tradisional, Ikhle.
2: Selain daripada itu juga ada pertandingan e-sukan, kembara ilmu, pameran petrosains.
1: Betul.
2: Banyak sebenarnya aktiviti. Jadi rugi kalau anda tidak ambil kesempatan ini kerana program ini akan berlangsung ya sehingga
1: esok 14 Jun 2026. Dan secara keseluruhannya program pengisian yang dilaksanakan dalam program ini melibatkan semua lapisan peringkat umur, tiada yang terkecuali, Glenn.
2: Betul. Okey, jadi kalau kita lihat daripada cuaca sekarang ini ya, Wan, walaupun hujan renyai-renyai ketika ini, tidak membakar semangat untuk datang ke perkarangan.
1: Betul.
2: Tidak membuang semangat semangat untuk pengunjung
1: betul.
2: Datang.
1: Tidak menjadi penghalang ikhlas.
2: Tidak menjadi penghalang,
1: kepada,
2: betul.
1: Para pengunjung ya untuk bersama-sama menyaksikan sendiri apa yang disediakan, dibawakan dalam program Sambutan Minggu Perpaduan ini.
2: Betul, sebab program ini pun dilangsungkan setahun sekali.
1: Betul.
2: Jadi rugilah kalau tidak datangkan untuk menyaksikan banyak pameran yang memang jarang-jarang kita nampak.
1: Jarang-jarang sekali, betul ikhlas. Dan kita masyarakat di Sabah sangat berbesar hati bertuah kerana negeri Sabah dipilih sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan untuk tahun ini di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu Yang. Sudah pasti masyarakat yang pelbagai suku kaum yang hidup dalam aman dan juga harmoni.
2: Okey, dan juga mungkin ada tanya-tanya ya. Jika ada konsert yang akan bakal diadakan ni, Wan.
1: Betul. Akan diadakan malam ini konsert Malam Unity Sama-sama tajuknya, Claire.
2: Betul. Okey, dan pastinya artis yang akan dibawakan semuanya hebat-hebat, Wan.
1: Betul. Antaranya kita ada Dato' Awi, Jiklin Victor, Bilbert Aduk, Kiki Chen, Istres dan juga Zubir Khan.
2: Okey, Wan, sambil-sambil kita menantikan ucapan perasmian sambutan Minggu Perpaduan. Rasanya Perdana Menteri kita sudah pun menuju ke pentas utama ketika ini untuk menyampaikan ucapan perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026. Jadi, apa kata kita terus ke pentas utama bersama dengan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
3: Raya Yang Berhormat, Tuan Haji Fadullah, di malam Perdana Menteri, Perdana Menteri Perpaduan Negara, Dato' Arun Aguana Dagang, Ahli Jemaah Menteri, Ketua Susana Negara, Tuan Sri Zamzu Azri, di malam Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Sekali lagi kita dapat bersama menyambut Tuan Sri Zamzu Azri, Menteri-menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Sekali lagi kita dapat bersama menyambut Hari Perpaduan Negara dan kini diselenggara dengan kerjasama penuh Kerajaan Negeri Sabah. Saya ucapkan terima kasih khusus kepada Tuan Sri Ajiji, Panglima, kerana berjayakan acara pada hari ini. Kita dengar dan saksikan malah dalam menyaksikan penyertaan yang begini ramai dengan semangat dan semarak dengan pelbagai acara suku kaum, budaya. Itu gambaran yang sangat membanggakan kita. Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman, yang dia kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan prakasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi. Tetapi seringkali juga kita yang biasa dengan keadaan yang aman dan perpaduan ini bersatu, kita lupa bahawa ada kalanya kita terjebak dengan pengaruh yang mengikis semangat ini dan memupuk perasaan yang bertentangan dengan semangat perpaduan. Sebab itu kita adakan kementerian, dan saya ucap tahniah kepada Kementerian Perpaduan yang dalam beberapa tahun ini melakukan sebaik mungkin untuk menyemarakkan semangat ini. Jangan leka dan membuat andaian bahawa perpaduan itu suatu yang kemestian berlaku di semua keadaan tanpa memupuk semangat dan menghalang ikhtiar yang lain yang memecah belahkan. Bayangkan dengan negara yang sifatnya sedikit sebanyak seperti kita. Pelbagai kaum, pelbagai suku, pelbagai agama, pelbagai wilayah, tak semuanya dapat mempertahankan kesatuan. Kerana seperti mana saya sebut berulang kali, untuk membangun negara itu, dia memerlukan kebijaksanaan, kesabaran, pimpinan seperti mana kita saksikan sebelum ini. Tokoh-tokoh besar seperti yang termasuk mulia Tuan Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kemudian tokoh-tokoh besar yang menyambut Malaysia ini dari Sabah dan Sarawak. Mereka punya wawasan. Mereka tahu rumit. Kerana suku kau berbeda, agama berbeda, wilayah berbeda, pengalaman berbeda dan tahap pembangunan yang berbeda. Tetapi kebijaksanaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa mutu perpaduan, bersekutu, bertambah mutu, menarik tokoh-tokoh seperti Dan Sri Temenggung, Tun Temenggung juga, Tun Mustafa, Tun Fuad Stephens umpamanya. Mereka ini bukan dia kira terlalu canggih dan terlalu pandai atau terdedah dengan pengalaman dan kerumitan geopolitik dunia. Tapi mereka ini di kalangan yang punya jiwa murni untuk menjayakan negara mereka. Mereka juga mewakili sosok-sosok tertentu. Melayunya, Ibannya, Kadazannya dan lain-lain suku kau. Tapi cuba kita renung sebentar. Apa hujah kesedaran yang boleh memaut mereka bersatu semangat baru, mendirikan negara bangsa menjadi yang tema. Negara bangsa ini kalau ikut teori pembinaan negara dan masyarakat dan sains politik, dia kata bukan wujud dengan sendiri. Dia bukan satu yang petak-petak yang ditentukan dalam sejarah. Tidak semestinya. Sebab itu disebut imagined communities. Negara yang berkecamuk pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama. Tetapi dia dapat bayangkan yang wawasan bahawa dia jadi satu kesatuan. Ini luar biasa. Bapak-bapak kita, pendiri negara ini, punya wawasan negara bangsa walaupun tidak diungkapkan dengan bahasa yang canggih ataupun dengan teori yang agak sophisticated. Tidak. Mereka tetapi, sebab itu saya yakin melihat pada latar belakang mereka, mereka ini hanya kelompok atau kalangan, bukan pun sarjana, bukan intellectual dalam arti kata sekarang, tapi tokoh-tokoh yang punya kecintaan kepada negara bangsa, mewakili kelompok suku kaum kecil tetapi punya wawasan besar. Bagaimana pertahankan semangat esprit de corps, kekitaan, dan bagaimana boleh melihat jauh daripada satu sudut dari kapit atau keningau ataupun cerotok kun atau manik urai. Cuba bayangkan orang yang bukan semestinya terdedah dengan pengalaman dan pahaman teori politik yang matang tetapi ternyata punya jiwa murni melihat ke depan. Mereka, masa depan anak cucu mereka dan negara mereka yang mereka cintai. Alex ada tanya dia, dari puluhan tahun dulu di kapit, siapa yang tahu Malaysia? Kuala Lumpur pun dia tak pernah tengok. Ataupun anak kampung dari Manik Urai atau Lahak Yui. Tetapi cuba bayangkan bagaimana mereka boleh melihat bukan satu tapak, 10, 100 tapak ke depan. Apa mereka boleh lakarkan dalam bahasa yang indah bagaimana negara bangsa diwujudkan? Enggak, tidak mungkin. Saya tidak fikir mereka berfikir mampu melakukan begitu. Jadi apa yang menyebabkan mereka melihat jauh ke depan? jejak di bumi nyata, kecintaan kepada suku kaum mereka dan negeri mereka dan negara bangsa. Waris kita yang mewarisi kehebatan pemuka dan pemimpin besar ini hanya diminta untuk memaknai kemerdekaan ini dan menjadikannya sama ada dari suku kaum Cina atau India atau Melayu dan suku bumi putera lainnya. Itu bagaimana boleh kita pertahankan? Bolehkah kita pertahankan dengan hasutan kepentingan daerah dan wilayah dan suku kaum dan kaum? Apakah salah kita bangkitkan permasalahan suku kaum? Tidak salah. Tetapi untuk menanam bibit kebencian, tidak menghormati, ini yang menjadi puncanya. Sebab itu, kalau pengalaman saya singkat sebagai seorang Muslim, saya tahu bahawa dan diperingatkan bahawa yang menjadikan kita kaum atau kabilah atau dari budaya berasingan itu Allah takdirkan. Dijadikan kita daripada pelbagai kaum, pelbagai suku kaum dengan kemampuan dan penguasaan pelbagai bahasa, tetapi Allah tetapkan dalam Al-Quran untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk kenal, bukan kenal. Kenal is knowing one another. Lita'arafu itu dia perkataannya arif. Maksudnya bukan dia nak kenal, tapi arif. Bagaimana nak arif? Tahu dia, hormat bahasa dia, tahu budaya dia, tahu kaum yang berbeda, tahu warna kulit yang berbeda, tahu kepercayaan yang berbeda, tapi dia arif. Dia tidak akan arif kalau dia tidak hormat. Dia tidak akan arif kalau dia tidak tahu sama sekali dan tunjuk appreciation tentang difference itu. Ini baru boleh kita pupuk negara bangsa. Teruskan soal saya katakan tadi, imagine communities, esprit de corps, itu teori-teori sekarang. Tetapi asas dalam kepercayaan kita adalah untuk mendirikan. Sekali lagi saya tekankan, mudah untuk merungkai, melebur dan memusnahkan. Lihat saja beberapa negara. Seorang tokoh yang saya kenal baik, Vaclav Havel, yang pernah menjadi presiden Yugoslavia. Bukan, maaf, Czechoslovakia. Seorang pemikir, seorang sastrawan, Vaclav Havel, dia punya impian besar bagi kesatuan negara. Tapi kata dia, tarikan dari suku kaum dan wilayah terlalu kuat, akhirnya terpecah jadi Czech dan Slovak, menghancurkan hati nurani dia kerana tidak mampu sebahagian daripada kita melihat jauh, mengatasi kepentingan suku kaum atau wilayah. Sebab itu cabaran kita, negeri-negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, suku kaum yang berbeda, warna kulit yang berbeda, kita perlukan kematangan, kewarasan, kebijaksanaan dalam politik, dalam mempertahankan dan memperkukuh semangat negara bangsa ini. Bagi saudara yang mengikuti karya-karya agung sastra termasuk Amerika Latin, saya masih ingat karya tentang seorang general, Simon Bolivar. Simon Bolivar itu seorang pejuang kemerdekaan menentang penjajah di Amerika Latin. Pengarangnya Garcia Marquez. dia cerita tentang Simon Bolivar. Dan Bolivia, nama Simon Bolivar itu memang gergasi pejuang kemerdekaan yang menentang penjajah Spanyol yang memerdekakan beberapa negara di Latin Amerika. Dia nulis novel The General and Its Labyrinth. General ini di akhir kehidupan dia setelah dia merdeka, dia serah kepada generasi baru. Dia berjuang untuk memerdekakan negara. Merdeka menyatukan dan memupuk semangat jati diri menentang penjajah dan membangunkan negara, satu negara baru. Tetapi di sana akhir, kisah yang sangat menyayat hati, dia berkuda naik di kawasan tinggi di bukit dan melihat negaranya di bawah dengan penuh rasa sedih kerana bibit-bibit kehancuran, perpecahan kerana kaum, kerana agama, perpecahan kerana tarikan sentimen-sentimen daerah yang menyebabkan negara itu hancur. Mudah-mudahan dia jadi satu pengajaran kepada kita. Kita syukur alhamdulillah politiknya stabil. Negara ini masih bersatu. Arwan melebat acara, dia tengok semua suku kau bersambut. Tetapi jangan kita alpa, dan sentiasa kita peringatkan semua jentera dalam kegiatan kita, arti yang menjadi salah satu perkasa memupuk perpaduan, ada komuniti madani dan lain-lain seperti itu, itu menjadikan satu ruang untuk kita memupuk kerjasama antara kaum. Dan jangan kita biarkan orang-orang yang bangkitkan semangat yang memecah belahkan kita. Kalau saya kan anak Melayu, kalau pergi kadang dengar-dengar itu bagaimana nak ketuanan Melayu dan semangat Melayu dan masa depan Melayu, kehebatan Melayu, saya juga asyik. Tapi saya lupa bahawa sementara Melayu itu majoriti dan punya peranan, saya lupa bahawa perasaan anak-anak Iban atau Kadazan atau Dusun atau Burut atau Cina atau India yang sebenarnya anak-anak kita. Dan bila saya sebut itu semua anak-anak kita, di kalangan yang pelampau Melayu ini mengatakan, Anwar tengok, dia bukan lagi Melayu tulen kerana dianggap anak Iban itu anak dia ataupun anak India itu anak dia. Tarikan itu begitu rupa. Begitu juga di kalangan suku-suku kaum lain. Sebab itu semangat ini, Saudara Aaron dan rakan-rakan dalam Kementerian Perpaduan, mesti cara gigi. Ada bila saya bentuk dan wujudkan Kementerian Perpaduan, ada yang mengatakan ini tak perlu, kita sudah bersatu padu, tak perlu. Tetapi setelah 3 tahun, saya ucap tahniah kepada Kementerian Perpaduan. Banyak acara yang menghidupkan ini semua. Jadi kita dah ada minta dana pula dah. Tak bolehkah saya pergi ke tempat, kemudian dia terima kasih Anwar datang, tak payah minta-minta apa-apa, aman saya. Macam saya pergi dari Sepitang, si Ajiji, saya pergi dari Sepitang langsung tak minta apa-apa. Saya terkejut, dia silap, tak payah. Dia tertinggal teks apa ke. Tapi saya bagi untuk sekolah, Sekolah Menengah Kemasan Sepitang. Jadi grant aktiviti untuk Sekretariat Dukun Negara 189. Ya ke Arun? Saya dengar 100 je, macam 189. 189 Sekretariat Dukun Negara di institusi pengajian tinggi seluruh negara, kita sediakan RM10,000 kepada 189 sekretariat ini. Ya, kemudian geran RM5,000 kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah-sekolah. Maknanya untuk universiti, untuk sekolah. Kita kena ingat ya. Kerana universiti sekarang, dia kalau satu kuliah atau satu jabatan, itu tak ada langsung hubungan dan interaksi di antara satu sama lain. Jadi ini kita anggap duta kecil rukun negara, dan ini integrasi murid untuk perpaduan, kerjasama Kementerian Perpaduan dan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk belanjawan 2027, saya telah juga menambah mengikut keperluan kementerian ini, iaitu menanam semangat patriotisme dan perpaduan rakyat yang dikelola oleh Arkib Negara Malaysia. Ketua Pengarah Arkib mana? Oh ya, okey. Jadi kita akan menyediakan geran padanan berjumlah RM5 juta bagi menghidupkan 10 memorial negarawan. Jadi kita ada umpamanya di Kuala Lumpur seperti mana Tun Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, saya cadangkan di hari itu juga Tun Dr. Ismail, kemudian untuk Sabah dan Sarawak dalam hal yang sama, supaya kita dapat menghidupkan juga seperti mana pembangunan memorial negarawan Sabah bagi menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh yang telah membentuk sejarah negeri dan negara. Berikutnya ialah strategi pembudayaan integriti nasional, National Integrity Enculturation Strategy, NIES. Ini idea bijak Tan Sri KSN ni. Dia itu hebatnya KSN dan KSU ni, kalau KSU bila menteri berucap, dia boleh selit satu idea dalam tu. Jadi kita baca hari ni KSN selit kan untuk PM baca kan, tapi kebetulan cadangan ini baik kerana soal integriti ini penting dalam negara madani. Hormat, ihsan, ini termasuk dalam integriti ini. Dia tak ada, tak mungkin hidupkan semangat perpaduan ini tanpa personal and national integrity. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kerana sambutan begitu baik, hujan pun penuh juga, luar biasa. Ini apa, mana Kementerian Perpaduan dan Kerajaan Negeri Sabah, terima kasih banyak. Dan rakyat Sabah yang bagi sambutan begitu baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Majlis merakamkan sesi penghargaan dan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Dimohon yang amat berhormat terus berada di atas kekal.
5: Dan akan berkena sini kita sama-sama nutan perasmian Majlis Sampangan Minggu Perpaduan 2026 bersama ko yang amat berhormat Ketua Menteri ko pun Perdana Menteri Malaysia. Jadi bang Andina kan yang temban bersikotan ataupun un yang kakal lagi bersama-sama ko kita tak kemuap tu, boleh sama-sama teko ramai-ramai tak Stadium Likas kemuap tu ko pun sampai no maung untuk sama-sama ramai-ramai nutan acara eh. Ko pun bang Andina kan harapan ti momon dinakan teko dayak-dayak bersama-sama engko yen tu acara-acara anu pinerun ta Stadium Likas. Jadi sini bekat lagu tiko, jadi sambung di balik lagu tu kajap lagi kita akan mengkali abar-abar diamlah pukul 5 kemuap.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Ya, dan terima kasih kakak bersama kali siaran sama Alabana Pitu. Pitu nampak 5:10 minit kemudian kakak lagi bersama kau kami diam siaran sama Alabana tak kemudian tu 10 Jun 2026 bersama kau Law Sabtu tak kemudian tu kita bersama lagi diam siaran sama Alabana. Dokok biasa tak jam yang ketelu kita akan meling lagu-lagu yang pinaku tak bangin inakan yang sedang bersama kali siaran sama. Terima kasih kau pan sini aku boleh mulai lekat Stadium Likas boleh sama-sama nutan DJ Z dia minggu perpaduan. Jadi tabang Nina kan sempat lagi ngogo songom tu kena songom tu pengen konsert kam boleh ngena Datuk Awi kau pun ikut lagi artis-artis kok untuk sama-sama berlagu-lagu lah kok guys. Jadi ian ian pan sini yang un masa bolehlah teko ramai-ramai tak Stadium Likas. Okey, jadi tak jam yang ketelu tu bang Nina kan yang sedang ngedak live ataupun yang sedang mekale boleh komen B lagu-lagu paku bita kemap tu engkau yang sempat pelingti ini papa aku bagal engkau yang sempat pelingti engkau yang sempat sedia ti akan pelingti sama-sama. Jadi komen bijau lagu yang paku bi insyaallah pelingti lagu-lagu yang pinaku tak kemap tu kau pun harapan ti bangun dinakan yang sedang bersama makalai siaran sama sentiasa menjaga kesihatan keselamatan kau pun menjaga diri kok dia musim-musim bul tu kok kadang-kadang bul sampai tengah-tengah songom. Jadi bawa je tak boleh kasi abang lah. Jadi dong lupa untuk ngejogo kesihatan kok amun ngendak bul dong.

tapi ni tergi loko. Jadi amun aku ngendak tak TikTok ke kanak tu, orang ke kanak tu ha ha hi hi. Jadi pilih kita sikit lah amun orang nu tak TikTok ha ha hi hi. Kok sama ada kau tu tito de diri kah ataupun kau tu mo somo-somo tito kah nak terhati, tapi orang TikTok ni ha ha hi hi. Okey, jadi yo ampun nombor ni pun ha ha eh 7. Pilih ti sikit lah amun orang nu ha ha hi hi. Okey, yang ni pun terima kasih kena mau. Kok kadang-kadang amun unjo mesti mu barang sumbung di Jazmi tu amun nak nagor amun nak ni. Jadi sini aku biasa nyum kok. Jadi alhamdulillah lah. Jadi bang ini nakan un yang ingin ngogot tak studio Melikas, boleh nak teko ramai-ramai tak studio Melikas. Kita ramai-ramai ni. Kau pun songom tu macam aku ben jemputan ngogo kampung Terayung, insya-Allah. Amun dak ku lan tu niat jam ataupun lan tu dak ku macam boleh luman, kita luman lah songom tu ngogo kampung Terayung. Okey, insya-Allah. Tapi amun jam bana orang lagi ngerentubu, pianah usaha ku pun ngogo. Amun sekiro-kiro ni nyawan teko, bermakna aku I am mandi buat liut.

Barat dinakan tim itu diam live tu Terah TV. Barat ni luman je kau DJ, tapi dah kau mangan dok barat ni supaya kau susuk. Dinakan kita itu kok kadang-kadang diam atai ingin suk, tapi bila kita ngito makanan bunda moto ti, yo sedap lagi lebih-lebih lagi pepian yang ti ataupun yang toti. Boleh lagi chat untuk kau baca ndak kan? Niat lagi aku boleh marah boleh ndak kan no. Dedin jom aku. Okey. Untuk lagu seterusnya itu sebelum kita habis likas 10 minit lagi kita bersama-sama tu. Bolehlah buat penutup lah aku, okey. Okey, Yenian pun terima kasih kena boleh bersama kau aku. Kok pan terima kasih tak memang dinakan kena mekali siaran sama. Kok pan terima kasih tak bang dinakan yang boleh ngejemput kahwin. Terima kasih tak bang dinakan yang boleh ngejemput majlis. Insyaallah nyon halangan kita akan setemu. Amun sekironi aku nyaun mungkin ben halangan noh. Kok Yenian pun terima kasih oyo-oyo kena sudi ngejemput. Semoga dipermudahkan momen urusan, luman palap luman lancar. Kok pan berbahagia selalu bersama kok jomo-jomo tersayang. Kok pan barat dinakan tim itu sebelum kita habis. Barat ni assalamualaikum DJ petukok kuduk salam kutu tak Jeki. Yo no paling lawak delah ni barat ni. Hai Jeki lawak delah. Personku aku ni paling lawak delah tak KB tu. Ini un lagi yang lebih lawak dari aku KB tu. Jeki ingin aku semua kok Jeki tu. Cuba aku bun setemu kok Jeki tu. Amun benar-benar iyo lawak amun aku, okey. Tapi amun aku lawak amun iyo jogo. Okeylah, jadi lagu tu sebagai penombol siaran. Sekiranya unsalah kok silap, aku mengaku maaf dinakan. Mudah-mudahan pankam momon sehat. Kok pan yang alap nindo, yang ni alap eti niman tio-tio. Kok pan selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat. Okeylah, bye.

Magsuko sa baba makalay siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsang. Dan akan hinawiti makalay habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM Siaran Hiling Sama Palkala Mustahak Habal Lahat Kuhap Iti Sabah Sautan Madani Ling Hinang Maghalian Pembangunan Ngabut Nipisuk Paglahatan SE REM 2040 Matotog Pagkainagon Sektor Tenaga Sabah Habal Minta Dana Pembangunan luasan Bandar Sabah akan patuhi pinatotog Laos Min Pembelanjalan Projek Sabah Southern Madani Link yang magkasugihaan ngabut matagan piso paglahatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Angahaka projek inan inggai kahal masoal kapanyap latrik gompain rusab amuka kasongan ekonomi maka taraf ekonomi rakyat makawasaan pisuk paglahatan. Projek inan paminta da maka buktian pagkainagon parinta tuju manapaat pamangunan ngabut ni kawasaan pisuk paglahatan.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ngahaka Butehe Hinapu Angras Mian Sabah Southern Madani Link Ma Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundawe Sabah Masih Pitang Malaysia Butinani Mariam Ma Totog Hubungan Strategik Maka Dakarangai Negara Turkmenistan Maka Rusia Tuju Angila-ngila Keabutan Bekalan Insalan Maka Gas Negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengahaka katutugan politik hubungan ahap maka negara luasan maka tabang Malaysia matotok bekalan insalan maka gas. Beliau mengahaka butih hinapu angaras mian Sabah Southern Madani Link ma kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaye Sabah Masih Pitang. Magsambata maka mairan inan Perdana Menteri paminta dana mantug kaniakna peruntukan rai-raian RM250,000 Bata iskul menengah maka daerah Sipitang magtujuan hinang penadiahan ayai kapanya pendidikan ia di Parunlo. Projek Sabah Southern Madani Link ni jangka maka tawang tuju pembangunan bahau ekonomi lahat Laos Min penadiahan sistem bekalan latirik ia lawi ahap. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor ngahaka projek inan inggai kahal sajana masoal kapanya panuranan latirik gompain rusab menjadi pelaburan strategik patalua yang maka tawang tuju matotog sistem tenaga lahat. Datuk Haji Jengahaka Buteh hinapu majlis peluncuran projek Sabah Southern Link ma kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaye Masih Pitang. Telak beliau projek inan maka buktian pagkainagon halam ni aharokan. Pemerintah Persekutuan Mariam Anokong Pembangunan Sabah paligay na masoal panadihan ayay kapanyap tenaga ialawi ahab. Mariam ucapan dalua Datuk Haji Ji Angahaka perintah lahat patuhi matotog pagkainagon masoal sektor tenaga min pamalanjalan plan induk dan hala tuju tenaga Sabah 2040 SE REM 2040 SE REM 2040 totog tuju keselamatan tenaga kasugihaan akses tenaga maka kemampanan tenaga. Telak beliau Sabah taga kasungan ahia menjadi hub tenaga gadung ma Pulau Borneo Sabah kaniana sumber hidro yang maglipai karal silag suria ia sukup setogol tahun maka kemanjarian bio jisim ia labi aluha. Datuk Haji Ji balikanku Datuk Haji Ji bahawa ayai kapanyap tenaga ialah ia totog ruisab mustahak tuju anokong pembangunan kawasan perindustrian strategik. Bekalan elektrik yang totong maka cukup menjadi antara sebab utama untuk maka talik-talikan lebih aheka kelurukan pelabur min deom negara maka antarabangsa hinang pelaburan ni Sabah.
2: Dan akan hinabuhi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

0: Bingsan ani emas ala halam niak katan tuan ekonomi global maha 2024 makonom ninda makatawang amuka peluang pasaran maka pelaburan bahao tuju sauragal maka baanan amag usaha ma industri agrokinakan negara. Ketua Sekretariat Maha 2024 Makonom Datuk Dr. Muhammad Hanif Hasan ngahaka program Road to Maha 2024 Makonom dipihinang magsambat tak maka Minggu Perpaduan Negara Malikas Kota Kinabalu yang antara halik tujuh makansang amakilahan pameran inan akan dilanjalan Maha 2024 Makaul uhali bulan walu ngabut onom balikanku dilanjalan Maha 2024 maka walu hali bulan walu ngabut onom hali bulan siam bulan sinong.
1: Program Road to Maha di Kota Kinabalu pada hari ini sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mempromosikan Maha yang akan berlangsung daripada 28 Ogos hingga 6 September 2026.
0: Datuk Dr. Muhammad Hanif Hasan sedimin penyertaan tempatan program inan Ruisab disahkan di apa yang dakarangai negara iaitu Amerika Syarikat, China maka Jepun. Manakala hinang pag-isunan Ruisab dilanjalan maka jajahan sangpuk maka walu negara tuju pagtawangan masual perdagangan maka pelaburan. Maha 2024 makonom Ruisab ni jangka maka pahogpot pengusaha maka matotog tanah na Malaysia selaku hub agrokinakan serantau. Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2024 makonom menjari labayan mustahak mariam usaha matotog sumangat muhiba maka pagtakupan rakyat mencara amaham toongan keindaginisan budaya maka warisan negara. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Datuk Haslina Abdul Hamid ngahaka program empat ngalau inan maka pagtipun indaginis agensi perintah aku anipian masyarakat maka nilai pagtawa kupan. Ahika indaginis pameran maka kahinang tamakahapna disadiahan panontongan maka kabtang tema yani onan bersama membina negara bangsa. Datuk Haslina ngahaka butahek mariam program Selamat Pagi Malaysia terbitan RTM yang magsiaran langsung ming kawasan Paluhaya Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Talak beliau sabani penek magnakura sebab kaniakna kalanduan pabida-bida indaginas suku kaum yang menjari pamintangan tuju keharmonian negara. Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2024 makonom dalam jalan satu gol empat ngalau maka akan tabut ni pamupus na pahalu. Sangai min awal Lisa Gualu Subuh Sibai, kawasan Paluhaya Kompleks Sukan Kota Kinabalu, kelurukan Baanan Mandosi atau Kamagbaan Baan Alau Katulu Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2024 Makondom Pinandoga Hek Kru RTM maka pandaan bahawa pukul rata kami mun aamag takahan ni sila-sila rendak kahinang ma program peminta dana ngak peluang maka paganda maka pemimpin negara. Awang Raya Awang Siri maka Roslinda Amir Luji magsapali palasahan sigam.
2: Kami bertolak daripada awal pagi lagi tadi daripada memakut demi untuk berjumpa Perdana Menteri Malaysia. Bermacam-macam aktiviti yang saya ikut tapi yang paling menarik tadi apabila saya berkunjung di rumah-rumah suku kaum.
3: Tujuan kami untuk hadir di program ini mau jumpa apa ini menteri kita itu. Perasaan kakak gembira dan seronok.
0: Awang Raya Awang Siri maka Roslinda Amir Lujin. Kahinang ia mau kabtang program Santuni Community, belia membawa harapan iga ikahal maka talikan gaya keluman avagsik. Gompain rusa menjari labayan patalua tuju mapapag banan belia anak muda maka mungkal kemanjarian community mariam bidang sukan maka ekonomi kreatif. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar titingan ngahaka. Hei anipian secara maka pagpaandainan maka komuniti landuk mustahak taungan tuju angila-ngila airupain halik min perintah talan jalan amiak keperluan sabanal rakyat. Beliau nibak RTM bay painang rasmian program inan ma kompleks jabatan beliau maka sukan persekutuan Pasir Putih Putatan yadi abai he rangibu panduduk. Program inan rusab ni palasig maka dakarangai san maka raganan santai 5 km ni abai he jajahan 700 peserta maka pertandingan mag volleyball. Pickball maka isukan. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si Sabah Southern Madani Ling hinang maghalian pamangunan ngabut ni pisuk paglahatan. SE REM 2040 matotog pagkainagon sektor tenaga Sabah. Butena belahat kuapiti bay ni sadihan main section berita ewal semasa terjemahan na bay hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ama, marim kiumannu katapukan kasangsaan, katogmukan luus pilu, katambolan karukaan, halheknu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbalusa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yani sampang ma 20 maka sahali bulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alood maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintad dan lagi di pada saat denakan mainga-mainga rupa income selaku pembakali setia Sabah VFM ko hapito. Tentuna sangpuk maka tuluh hari bulan walu 2020 makondo masyaran Bajau Hiling Sama. Tentuna makasih junjun saranakan. Jadi serang akhir pagi sukul untuk kami mohon ngabai siaran Hiling Sama. Tentuna sakaba Allah nagnak lisag onam ngabut lisag pito. Untuk kami mohon saranakan jadi Rusa bang datang mari mahabal-habal lahat ko hapsi ni rusa activity abai pinahinang matag itu yani lang jalan ma itu ni hinang matag to

Jadi akan geranta da karangai binit mai to untuk kita geran waktu solat fardu maghrib untuk penuntulan balas dan akan melisag ondom 30 minit itu akan pasod waktu solat fardu maghrib marambila pantai barat. Jadi untuk kami mun ongka min artis Rubisa Tiasin Lindu Taasa sebab FM siaran hiling sama embal nasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Negara ia raran disebut-sebut Itali minta da lagi tapa luas min Piala Dunia minta daiti. Juara dunia minam patinan gagal layak kamin terluna magsunuk-sunuk. Baipain halam makasun ma edisi 2010 maka walu maka 2020 maka rua. Manakala New Zealand kawasa baha Oceania menjari pasukan tagna-tagna tumatik layak min Oceania baipain FIFA angon nop slot untuk konfederasi ina ani.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, empat negara ya layak ya bawa penagnaan di Piala Dunia minta daiti yana Uzbekistan, Jordan maka dua negara paling riki yana Cape Verde maka Curico. Dua negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Tema sampangan, madani dihayati, ummah diberkati. Indaginis program ni hinang magsambata makasampangan maaw hijrah bahata lahat Sabah. Antara nai, sangku makarua halibulan onom, santunan kasih hijrah maluma aato-atoa Sri Preacher Kinarut. Sangku makalima halibulan onom, program halakoh min maskid ni maskid masangku maskid tapene makawasaan kota Kinabalut makaputatan. Sangku makanom halibulan onom, dua asalama tapus tahun sangku makampat empat puk makapitu maka doa awal tahun bahau hijrah sangpu maka 440 maka walu memaskid negeri kota Kinabalu sangpu maka pitu hari bulan onnom program onde mula hijrah mawad mag anak ispital wanita dan kanak-kanak Sabah likas kota Kinabalu hinang sampangan maal hijrah bahata lahat Sabah tahun sangpu maka 440 maka walu hijrah sari maka 2020 maka onnom masihi akan dihinang madewan saadah wisma muis kota Kinabalu masangpu maka pitu hari bulan onnom itu allau arbaah saliru maka sahali muharram sangpu maka 440 maka walu hijrah nagna min lisag pitu subuh antara pengisian na ceramah khas maal hijrah pemantugan toko maal hijrah maka anugrah maal hijrah sangpu maka 440 maka walu hinang perutusan maka prasmian sampangan maal hijrah bahata lahat Sabah sangpu maka 440 maka walu akan sinam penampunaan hek tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Magsukul sebab makale siaran bajau hiling Sabah.

Alhamdulillah sarakan Lisa Gondom 30 minit si tentu na wa inabay pasalu waktu surat fardu maghrib marambila pantai barat maka kawasan-kawasan dalua waktu na. Jadi aru sa mradakan nga kesempatan mai tu sa baliko bantug untuk kaam kami mon yaitu sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2020 makonom ya akan hanilan jalan ma itu matangan paluhaya kompleks Sukan Kota Kinabalu untuk kam kami mau ya sekot atau niya masa biya takkan ni tagan aktiviti nandirakan ni sagina toongan atakah sabab ahika kahinang atau aktiviti tamakahap na untuk kaam kami mon risab ania mahewanan sarana kanta min sabavi FM manjari ka mata ka pehe maka ania kahinang-kahinang atau activity tamakahapna untuk kaam kami mon.

Sabi na karang kesempatan maito sa paliko bantog mi Jabatan Meteorology Malaysia selaku panuntulan tam untuk kita malawiti ma sangpo maka tulo halibulan onom 2026 makonom amaran hunus maglete yani jang ka akan tajari ama dakarang kawasan makawasan Sabah itu makawasan pedalaman Sipitang Tenom Kuala Penyu Beaufort Keningau maka Tambunan manakala marambila pantai barat isab ama papar putatan penampang Kota Kinabalu Tuaran Makaranau rusab akan tajari makawasan sandakan Tongod maka Kinabatangan rusab ha makawasan wilayah Persekutuan Labuan dijangka akan tajari ngabut lisag pitu sangom itu danakan jadi pina itoman untuk kaam kamemon kok si derupa isbat menjari rusab tanda ta habal cuaca amin www.med.gov.my jadi inaani rusab kok kita maka isbat napain kania-kania untuk kita kamemon keadaan itu ulan landos maka maglete inandalakan isahap untuk activity atau kahinang mag-usaha rilaut hadanakan bahaya untuk bayanan-bayanan arike. Jadi magsukuli ka ang kamemon aminik sabah VFM kohap ito selaku stesyon pinianbi magsapali kita ongka yabain dan isadihan mariyong playlista kohap ito untuk ka ang kamemon masih aku bilahi maka Haiza Ghazali sabah VFM siaran hiling sama ambal nasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat Baha Umma Dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti meriam sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2020 makonom yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2024 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayi kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi pain 24 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 24 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 mag bea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan an ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baypain labay 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sama VFM siaran hiling sama tentu nama itu mas yang puk makaruh titik pitu frekuensi gantaan 5 minit gantaan 10 minit lah kita magsiaran mako hap itu senakan jadi untuk kam kami mon mereka lupa yang tentu na ini magkasempatan atakan ni itu sampangan minggu perpaduan peringkat kebangsaan 2024 makonom yaitu akan masih pinahinang matag kawasan perkarangan kompleks Sukan Kota Kinabalu. Jadi bang anda tamari bantu gerisa masubu si sangai minlisag walu subu si bay kawasan Paluhaya kompleks Sukan Kota Kinabalu kalurukan baan mandusi atak magbaan baan maalau katuluna sampangan minggu perpaduan peringkat kebangsaan 2024 makonom. Jadi denakan pahalu last untuk program inan untuk kami mohon ya rai lupain akan niak masa biataka jadi ataka kam magbaan-baan tentu na hika mahe aktiviti tamakahap na untuk kitam kami mohon insyaallah sanakan jadi tabut mabu pamupus siaran ta ko hapito lisa gondom 50 maka sa minit akan abot biasa abahan ko makam dua ongka magsuno selaku panambor siaran ta mako hapito insyaallah tentu akan kita magkapag-abi lagi pahalo maalaw ahad mariom segmen ongka ongka penean bi insyaallah sanakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia Madani.

0: Kan sian ralondo mam salam Malaysia madani. Reno ringo ho muyun ahun pamahunan pasukon ku iar dirin. Pahulu ahora kasih bonsoi. Sabah sauten madani ling minsup rapa pasingkatan akas suku raasa. Serem 2024 minsup ralako papasingkatan papaingkatahan ratenaga ras Sabah. Papasingkatan Ralusar Bandar Sabah Rayus Pakaulun mayara projek Sabah Southern Medani Link undo angavuvung raliwung nu asak negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nambala projek ino minsup apa konsoi papasukuan ralu tirik apa tu ra ekonomi am apa singkot ra ekonomi nu rakyat solo ra asak. Projek itu pono tatandu nu perintah apakot huang angiwit raka singkatan suku ra intok apahun kapuyo sukuon.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Nambalarah itu pandangin puas ras Sabah Southern Medani Link kompleks pasir simpungan kebudayaan Lundayo Sabah sepitang. Kono amaran dan rasuang nu umau am gas rayu sekomak Malaysia rayu sepa pirot rapahin supa nambaya rakukula pamahunan nakayaknya Turkmenistan am Rusia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nambala babal politik ra onsoi am pahin supa na pirot rapamahunan bokon angin sup apain koto am amaruang rakauman suang nu umau am gas di Malaysia. Iso Nambala rah itu pat nangin puas ras Sabah Southern Medani Link kompleks pasir simpungan kebudayaan Lundayo Sabah sipitang. Ramajlis ino Perdana Menteri napa tandul peruntukan apa si 250,000 ringgit rasikula nalintang ara daerah sipitang guna napa lai rana salinut keluayan nu panguwasan. Projek Sabah Southern Medani Link ini layan minsup apakah pasi ralako papasingkatan ekonomi nu negeri maya rapa melairan rasistem papasukuan ralu tirik ralabi onsoi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Nambala, projek ino minsup apakah luoi papasukuan ralu tirik amasau kerapala buran undo akai niwit ramayo rakinonsoyo am kauman nu tenaga negeri. Datuk Haji Ji Nambala rah itu ramajlis papaimunan raprojek Sabah Southern Medani Link kompleks pasir simpungan kebudayaan Lundayo sipitang. Rahu kono payo projek ino payin talang rapokot anti rayus nu perintah persekutuan anungko ralako papasingkatan ras Sabah ulukono pamalairan rakaluayan nu tenaga ralabi onsoi. Rahu kono payo ri Datuk Haji Ji perintah negeri rayus pekonsoi penampilanan ras sektor tenaga maya rapa paralanan raplan induk amhala 7 tenaga Sabah Dongopor apat ngopor serem 2000 oper Dongopor apat ngopor serem 2000 apat ngopor pekaulu rababal kampinan tenaga kalapan rata naga am kauman nu tenaga. Rahu kono payo Sabah sino kaluluan mayo asauk rapusor tenaga hijau rapulau Borneo lintaran sino rahidro asuang ngapura lasuk matunu oro asuang rabuoi no taun am bayo jisim ra asuang. Datuk Haji Ji Nambala babal kaluayan nu tenaga ra onsoe kasip kapayo angin su papasingkatan rapa industrian ra negeri itu. Papasukuan ra luterik onsoe am kauma akalap amunduk ra asuang payo pelaburan intoran dalom am lusar nu pamahunan ra Sabah.
2: Aho hito aringoh miun intora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Ih, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wah. Musik yang keringoh kutu.
1: Iya kan nih. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono kuna. Amon kau lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau di paipan iru guang mono ning RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.
2: Madani dihayati, umah diberkati. Tema penyatakan drama hijrah 1440 balu hijrah 2026 masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamair penyatakan mal hijrah tayar pagun sapa. Bobekono koperam 2000-an silakonom santunan kasih hijrah giura rumah warga tua Sri Pricet Kinarut. Koperam 5000-an silakonom program halaka dari masjid ke masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koparam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1440 balu igura Masjid Negeri Kota Kinabalu. Koparam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah igura lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan ramal hijrah terpagun Sabah, bilor 1400 sapat ngoparam balu hijrah 2000 do ngoparam onam masihi, atangon gara dewan saada wisma muis kota Kinabalu, rakoparam tulu aribulan sila konom, naganda rasa muharam 1400 sapat ngoparam balu hijrah, tumalimpu najam katulu rasuswati, bobokon ina tangan balon, am ceramah khas mal hijrah, papatenawan ratoko mal hijrah, am anugrah mal hijrah 1440 balu. Selesai papatanipunan rasmi pengetakan mal hijrah tayar pagun Sabah 1440 balu, balon ru tuan yang terutama yang dipertua pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua pagun Sabah. Madani dihayati, umah

Yoy, ay natong piroro itilihin na parada na mentrita kay natong ra pamahunan ta ka Sabato ra kono patra pangapuhan ra Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2025 nom. You know, ino inuma paralano ra sungkaron no sedium likas ra pamahunan ta ka Sabah pahaga-paga ka rohitili ra kono ra oro katalu ra keli kono paparlanan ra kukula ra paparlanan ra ming pangapuan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2025 nom. Kono aswang kono activity ya hino inuma paralano rapat no pangapuan ra Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2025 nom itu likas amun kono kawasiha moy sini pagali ra kono ro nusa ra kono abuli may kono ahilong ra kono program program maril paralano pa kepake kawi. Ya Bapak Karayu sekarang gini ngata kaling radu rimba ya hinora kono pagi ning wan gora ramyun raka no kasaluan daun murah sama BFM pasinan daga onsoy nomino ya hinora rimba kasa no paringon gora ramyun rimba intori datu Francis Landong rimba ninggalan andra ida am sino rimba ri i dua timi rimba ninggalan andra butitin.

awal Muharram kapwa mal hijrah akasip kapio kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekah inuaira Madinah ibangubas ra ulun Islam angungga ra kayahan dalabi onsoy apapiro tra pansiluman am pampahagaan am apakah suang ra amalan sunat hili akala pra pahala salam mal hijrah intara RTM teman setia.

Ya apa bagai nanti tu dua rimbai kena napa emu nang kura pangkini hantar kara rimbai rimbai. Selalu anda hendak merasa apa bebek malu nama apa sindang nanti kah onso era inovasi simpulan tak kawi ralu nama dia pakai pakai kah. Nak nang kini ramon dalam keselalu anda hendak merasa apa bebek. Nono rimbai kasar itu li rimbai dari datu Prancis lalu rimbai ninggalan anda ida. Amsun nono rimbai i dua timi rimbai ninggalan anda butitin. Nah pakai pakai pakai lupa ni ra orang nusbau. Ah maya kara RTM pakai pakai kah enora kono pahilian. Pahilian bola sepak Piala Dunia 2020 bagai-bagai kara oro nusua ora oro kap oro minggu rao perama patari bulan bulan ka onom 2020 eno ma bagai-bagai bulah krono rakono pahilian oro nusua Piala Dunia 2020 eno pasukan Qatar ahili ra pasukan Switzerland heno ra jam ka talu ra susua oro nusua ra jam ka talu ra susuang mayo paga-paga kam henora jam kata lura susuang mayo ra orang susuang ra opera mapatari bulan ra bulan keonom 2026 heno mah hilong kam maya ra RTM klik download om ya kena RTM klik paga-paga ka ra telepon mion oke henora maya ra telepon mion paga-paga ka aku kena beri abduli heno kena pahilian ra bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 itu paga-paga ka heno maya ra RTM era kono penyiar rasmi nu FIFA 2026 berapa mahu datang ke Malaysia ara kau kena beli yang download RTM klik RTM klik pakai-pakai ka download minyak merah telefon minus ara kono telefon minus no pio kono sino pio kono pakai-pakai ka kono TV Android ami ka pio kono pakai-pakai TV smart smart TV pernah kau kena beli ahilong ramo RTM klik pakai-pakai ka hino merah TV minus no merah TV smart TV ami ka pio kono merah Android TV minus no download minyak RTM klik ampio kono merah browser ka pio kono merah ino merah browser era telefon mio no batik mio niak RTM klik ama kau kono buli ahilong ra pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramono mayara RTM paka-paka ka ino ra penyiar rasmi nu pahilian bola sepak FIFA 2020 pramono ra paka-paka kawi lalu nomino ra kono ahilong ara ora kono ahilong paka-paka salah kalau nomino kono ra nusuau ra kono ahilong ra pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramono. Ya papa garis sekarang kini ngatakan biar rimba rimba intori abis suhai biar rimba ninggalan angkau samsun rimba rimba lexmon latimin rimba ninggalan ada guang naga gai.

Yo, apa kata tanu mari studio tu jam katulu apat ngopor ngamini dalon dom. Ayo sekarang orang apa kara dua rimbai kono nari ngomin dari tu rimbai kasar itu rimbai tu ribis wah biabir. Rimbai ninggalan orang kau Samsung rimbai relax mon likes mon latimin rimbai ninggalan guang nagagai. Am kono apa kara inayar live TikTok mai live Facebook mai paling kau dengan apa kara kono inayar live TikTok mai yang pi kono live Facebook mai ralu domino. Pasinya kono apa kara suang kono apa kara tak kau sun mimpung rai tak inayar live TikTok mai swipe kono apa kara inayar live Facebook mai. Am kono apa kara inayar live TikTok mai itu Iwin. Kansen dalam dom rakun apa nih kawan Iwin Amiram lang kansen dalam dom Am Tulip kansen dalam dom Am MM Sok kansen dalam dom Arais kono rai nol paga paga kai taka kono ara kono RTM RTM ina panjia rasmi nu pahilian bola sepak piala dunia FIFA 2024 monom kono paga paga taka ina ya sinumimpung suminggal di taka kono si sindangan di taka sindangan ara dan dalam live TikTok mailo nomino kono pasukan pasukan kono kasih hari lo pasukan pasukan real kasih hari lo dan dalam pahilian FIFA 2024 monom itu ahino sindak paga taka sumila po bulan. Pasukan pilihan no ino Argentina raguno. Wah, Argentina. Ampe IMM Sok Brazil lah. Brazil lah pahaga-pahaga ku kawir aku di IMM Sok. Itu kena semangat di taga Renora demam. Demam Renora bola sepak piala dunia 2026 pahaga-pahaga kawir Reno tu. Rais kena kau kena mendownload RTM klik. Aragono ahilong apa hilian bola sepak piala dunia 2024 monom rakono heno rakano ki bayarin rakono ahilong heno mayara RTM klik pagapagaka ra ahilong ra pahilian bola sepak pagapagaka ya bapak kan apa jam katulu apat ngopera monom ngaminit napo kau napo kena kaya razan isyak ra libung noko tekena balu amin tak kitok ahondo no libos kena kawa kiningo rimba intori rosario bianis rimba ininggalanan ra lansan nuhuang.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Madani Nihayati Ummah Diberkati. Tema penyatakan Rama Hijrah 1440 Perambalu Hijrah 2000 Dongo Peram Onam Masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamair penyatakan Mal Hijrah Tayar Pagun Saba Bobekono ke Peram 2000an Silakonom Santunan Kasih Hijrah Gyura Rumah Warga Tua Sri Pritchard Kinarut ke Peram 5000an Silakonom Program Halaka dari Masjid ke Masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koparam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1440 ngoparam balu igura Masjid Negeri Kota Kinabalu. Koparam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah igura lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Sesai pengantakan Ramal Hijrah Ter Pagun Sabah, Bildor 1440 Ngoparam Balu Hijrah, 2000 Ngoparam Onam Masihi, Atangon Gera Dewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu, Rakoparam Tulu Aribulan Sila Konom, Naganda Rasa Muharam, 1440 Ngoparam Balu Hijrah, Tumalimpun Najam Katulu Rasu Swati, Bobokon Ina Tangan Balon, Am Ceramah Khas Mal Hijrah, Papatanawan Ratoko Mal Hijrah, Am Anugrah Mal Hijrah 1440 Ngoparam Balu. Sasai pepetanipunan rasmi pengetakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sabah 1440 Ngoparam Balu, Balon Ru Tuan Yang Terutama yang dipertua Pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Pagun Sabah. Madani Dihayati, Umah

Yo apa kabar? Ada tanu meres di itu jam katulu lima ngobrol balung kami di Ralon Dom. Ya rimba ikonan nari ngomir itu rimba intori Samson Lee nanti rantam Ria Fizal Kiko. Rimba ini ngelang simpata taan. Minggu nang rais kau dapat kata kau sin mimpung ini ayar live TikTok mai, live Facebook mai Ralon Mino. Rakun asuang pakai kata kau sin mimpung ini ayar live TikTok mai. Rakun no ahayam ramu rakun no poyo kau no sumindangan ramu dalam live TikTok mai Ralon Mino. Rakun no pasukan kasih hari lo. Rakun no ramu dalam no pahilian. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2002 pramonom. Rakun asuang pakai kata kau no angun di rakun no pasukan di lo. Manang ramu dalam no FIFA Piala Dunia 2002 pramonom. Anukung ra Brazil. Saya sinak pakai pakai kau no. Anukung ra Prancis. Saya sinak pakai kata kau no. Anukung ra Portugal. Wah, itu kau no ra kemeriahan. Tatandu rakun no. Kita kara kau no pangkulima dan takal limo ngat tahun rasa setahun asak sahu ingsa ra limo ngat tahun. Rakun no paparalanan ra pahilian. Piala Dunia FIFA 2002 pramonom. Tahun itu rakun no paparalanan ra FIFA 2002 pramonom itu. Rakun no asuang piokun no paparalanan ra pahilian. Rakun no bola sepak Piala Dunia. Pahilian bola sepak Piala FIFA 2026 itu 2002 pramonom itu. Maya Ramon ra RTM klik pakai kapal kakak. Donoton minyak no RTM klik ra dalam telefon mino. Rakun no ahilong ra pahilian. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2002 pramonom. Rahino maya ra telefon mino ki. Amikapi okun no maya ra TV Android nyun pakai kakak kawiam.

0: Soe. Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wah. Musik kayak ringoh kutu.
1: Iya kan neng. Kukula ngorono yo. Musik kak ngorono kuna.
2: Amon kona gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
2: Oh koti, pai panir guang monoming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan? RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah. Oh, kau timing ah.
3: Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijra.
4: Awal Muharram kapwa mal hijra. Akasip kapio, kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekah inuaira Madinah. Ibangubas ra ulun Islam, angungga ra kayahan ra labi onsoy. Apa piro terapan siluman ampam pahakaan, am apakah suang ra amalan sunat, hili akala pra pahala. Salam mal hijrah, intora RTM, teman setia

Yo apa kabar datang nomor studio tu jam ka balu talu ngami rolondom. Ni kurangan rayu sekedar apa kata kasun mimpung ina air live TikTok mai rasa apa BFM. Ya sini akan apa kata ka Izali kan sian rolondom lagu no. Mantap paling kurangan nampai iya ni. Akan sian rolondom DJ kan paling kurangan kan sian rolondom I alias Bird. Ingat lah TikTok ngatu. Rimba saya kuliah bang adi. Rakun. Lansan nak anda rimba hineran dalam playlist my random inam. Opening undangan rayu satu mutu ramal kan dalam kesaluran daun umur rasa BFM. Inaya live TikTok my rasa BFM. Pai lupa ni kena share. Kasuang men share paga-paga kara live TikTok my rasa BFM. Lebih kena rasuam pi kena paga-paga tak kawe rakun semimpung. Seminggu kena si sindangan di taka. Dalam kesaluran daun umur rasa BFM melalui mino yang my live TikTok my. Suara live TikTok mai baga-baga kakak kono puno abuli yang kini ngoramon dalam kesaluan dahun umur rasa BFM eno mayar live Facebook mai eno rapage mai rasa BFM we good asinya kono paga kata kai Maria Johan Nancy Leon nampo itu Florita Losobon Laurentius akan sen alundom DJ kono onso ya paling konangan kan sen alundom Ramyun paling konangan inaya rayus kono paga-paga rainaya live Facebook mai rapage mai rasa BFM. Rasa yang kini kata kau biar rimbai pakai pakai kahe nerimbai kasan nerimbai entar kalsom rimbai ini kalau joget magila lampoi sunor rimbai Francisca Albert rimbai ini kalau anda kawahu lumansan.

Iya papa kan itu do rimbai kan nari ngomien paka paka ka. Ini rimbai kasar itu rimbai interi kalso rimbai ninggalan joget magila lampoi. Amzu no rimbai Francisca Albert rimbai ninggalan kawahulu mansan. Ini nari kita kaka jam kawalu peram limo ngaminit alondom. Arai suara paling kunangan paka paka kawi kan ini pra rendalum no TikTok Mayra Lono Mitu Rakono Asuang Kono Baka Baka Taka Kono Sinumimpung Inayara Live TikTok Mayra Lono Mitu Kono Semindangan Itaka Dalam Kasalu Anda Hunu Merasa Bapak FM Lalu Nomino Yeno Mayra Live TikTok May Sini Kono Baka Taka Ijo Kansena Londom Aguir JR Kansena Londom Rion DJ Kono Fontas Hadir Kono Paling Kodangan Ampe Itu I Junar Siam Ngoporam Duo Inggalan TikTok Natu Kansena Londom Ariun ampe yo kena JR squad kan sian alun DJ kena pergi kanan ampe itu kuning king boy alias Leash kan sian alun dom pergi kanan ninaya ra live TikTok mai rasa ba BFM ampe itu imi maji maji kan sian alun dom riun pergi kanan ner live TikTok mai am pelu panik kena pakai ner live TikTok mai kena payo ra suang pio kena pakai kena sumimpung ra live TikTok mai sian mi ka suang pakai ka ile pio kena ready kena pakai ta karang rangan ta kawi aku sumimpung di ta ka singgal sumimpung sumindangan di ta karang dalam kesalulan rahu numurut ra sawa BFM palsi nang ta ka onsoi. Ya apa kabar ya suruh balik kurang miun baga baga kara kono bawalu kawanan rasa mir pamahunan tak sabar horonun suang ara oro minggu ra opera ma patari bulan da bulan koonom 2000 dong opera manom eno pinain salo no in kopisan meteorologi Malaysia baga baga ka eno ra bawalu kawanan rasa mir pamahunan tak sabar horonun suang oro minggu ra sambit rasu suau jinang ka rumah sam ra kukula intok rasolo ra asak kami kapio kono rasolo ra pedalaman rasa mira susuau rasa mira londom tumpalak rasa mawas amangin apo ra kukula intok rasolo ra asak yak pio paka-paka ka hino rasolo ra pedalaman am rasa mira londom tumpalak am rasa mawas angin apo ra kukula intok rasa anu matu noro roro nun sua minimum no dungo pram talu darja celsius maksimum no talu ngo pram limo darja celsius. Ya bapak ini retukan bapak balu kawanan sambil pemohonan tak sabar orang nusa orang orang minggu orang operam apa tari bulan dah bulan kawanom 2000 dong operam monom pinen salon kopi sa meteorologi Malaysia apa hilayan kau bapak balu kawanan dah pemohonan tak apa apa apa kah masalah kahilong dah kau pembalan itu dah kopi sa meteorologi Malaysia ya no mayar alaman web lo dah hino rabatiki minyak mit.gov.my. Ya orang sekarang kini kata piara rimba-rimba intori balon melulu rimba ini ngelalian Ali Ringo Homiun Amsuno rimba Rinaldi Vincent Misin rimba ini ngelalian Sisiko.

Nakapanday kau kya, Rondo intara memagun Malaysia mabuli matiu rakapaganan kalikagan mental. Tayar sukor baku ratu moperam onom suku rongo peram apat ngambilor, nasayalan rongo peram limo piatusno matiu ramansul kuang magalarau ammalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mempakauyu, yono matang saling ngepun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalarau kapam makaliman ra oko kondo onong-onong, pai buli ayuk raralem guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.

Yo apa kini itu rimba intori Jeffrey Jentang. Rimba ini ngalah nara tutuluk riaki. Hina nang kita kerja jam ka balu. Apat ngoporam rondong minit alondom hina urta tanu mare studio tu pakai pakai ka. Ya orang sekarang pasuko gwili ni taranu pakai takai naya ra WhatsApp mai. Rasaba WFM la nomor 0 rondo siapa apa siam 0 tulu balu tulu balu. Itu wilin itu intori Florita Kinajil. Shalom dijadi kono shalom. Kansen la rondom rokonom. Sawa BFM saran murut onsoy. Kansen la rondom ni nam paringkuanangan. Ambilin kono pasukan kuri Florensa Boy Joel Helen Yong Adila Duvansa Nemelia Gom Jose Botilo Marius Marudi Ninggam Satul Dennis Nicholas Yong Avitus John Modit Maria Johan Nia Gansing. Ambilin kuri silo kono kansen la orokono malansan ramyun kawi. Rangaranganku kawi kono ra onsoy. Kapiahan min datuk itu kirinoro rakoni i Florita Kinajil. Peringkuanan dijadikan peringkuanan seolirin Florita Kinajil. Ya peningkuanan ya kono rapaga-paga taka masih bekono inaya ra live. TikTok mai ra lono mitura kono asuang kono paga-paga taka sin mindangan. Kono nanca kono na mati kra kono aunya kono au mari lo man kono apa ayamun mai ra dalam live TikTok mai ra sama BFM. Asini kono paga taka itu i timbul timbul intro tawo kono kancana londom kawi no angkini roka salon daun murasa ba BFM kono panikonangan tindex siam ngopor limo linggalan itu TikTok nato kancana londom kono panikonangan kancana londom ami jira siam kancana londom DJ kono panikonangan kancana londom Justin Intil onse londom DJ kono panikonangan kancana londom ramyo nami sip inggalan sip ono ngopor mapat inggalan TikTok nato itu iju mantap kanzana londom kono peringkonan kanzana londom mamalansan orang yang kawi arakon di naira live TikTok mai la rayus kono akau kono ang komen ra live TikTok mai kono semindangan asura kono peo ra she ra live TikTok mai ro peo suang pio kono pagataka su seminggu ri taka kadang kini ro kasalan dahun murut aja kono ento kono lo pake pake ka ang kono paga kalau pio kono lupanan kure no pake pake taka naira live Facebook mai ra pecu mai rasa ba BFM asini ak Julita Magret kanzana londom di jam rangarangan sama BFM onsera kono peringkodangan amin Nancy Lam Nancy Lian Nancy Lian peringkodangan Nancy Lian kan sian dalam dunia nama ampe itu i sabin kang kuat kan sian dalam nomor konom di jam kawin rangarangan sama BFM kesaluan dahun nomor rasa BFM onsoy peringkodangan di jam peringkodangan solirin sabin kang konom kan sian dalam dunia peringkodangan nera live Facebook main ampe itu kono paga taka i Mr. Oke. Akan sana London DJ kono. Aku ning kondangan am ES. Kan sana London DJ. Rakon ning kondangan Ramyun. Inaya live TikTok mai. Rise kono semindangan Ramyun. Mayar live TikTok mai. Am live Facebook mai. Am paga-paga ka. Yo pelu pani kono hilong ra piala dunia paga-paga ka. Eno mayar RTM. Ara RTM klik. Download amin ra RTM klik. Dalam telefon Mino, maka kau boleh hilang rakono pahilian Piala Dunia FIFA 2022 Pramonom. Hina kano kibayarin nak kau hilang Piala Dunia Mayar RTM Klik. Restoran kini kata kau piara rimba rimba interi idian dari rimba ininggalanan ratintin sumoro.

Oro anak rara tikop nutana umanapu ratu kir-tukir nutahun ra opor mapat hari bulan ra bulan kaono. Oro hino inuma pavatiko no inan kapiahan tikop nutana WHO rapaintalang tatandu paningkuanangan rasiung nu anak rara kona pasingkot poyo rakalimana nu ulun asuang rakakasipan suang nura kona ngampin amanak rakapiahan ra ulun bokon. Tahun 2026, pangakuan ratikop nutana uman ra negara Itali, Yohino, ra pusorno, ra Rum. Pangakuan itu binalan Yohino ampahuang, ra ulun-ulun nanak rara, ra ika nakivayar, kona nalinggapu ra kapiahan nu ulun bokon. Ras Sabah, kopisan kapiahan Malaysia KKM, maya ra unit tabung nura Hospital Queen Elizabeth, HQE, asalok aparalan Raja Dual Pinatandul, kempen anak lara rakukula intok pinatikali.

Ya apa bagaimana kasih kita kan orang kapaparan nusiaran nusawa BFM kesaluan dahun murasa lalu nemin orang pakar-pakar apa sih pasti nangan tengah onsoi. Ibu dengar ramyun rayus kau nina ya live Facebook my live TikTok my lalu nemin no asin mimpung ramon asin mindangan ramon kesaluan dahun murasa BFM. Nino nina ya live Facebook my live TikTok my pakar-pakar ka arah kesaluan dahun murut pakar-pakar ka buli hari ngohon mimpun datu ketukir nu orang. Nino ratu malimpun intora jam katulu sumukura kapaparan nuri jam kasiam ralu nemam pakar-pakar kawi. Ini ratu kita kirnoro mantiti wal tak pernah orang suara kesaluan dahun berasa bawa BFM. Paling kau dengar rayus ramin kawi langsung kormin pakai pakai kara kau nang kini koramon. Dalam kesaluan dahun murut atau apa nak kau dintukan kau nang kini koramon. Dalam kesaluan dahun berasa bawa BFM. Maya kira RTM klik, maya kira kenora Porto Radio, kenora radio.rtm. Dot Jovi rakun ang kini ko kesaluan dahun murut. Sampai lupa ni kau nora lo orang suara pakai pakai kara kau nupah hilian bola sepak Piala Dunia FIFA 2020 pramono. Eno kena abuli lemon nonton minyak ra RTM klik am kano kibayarin rako kono ahilong ra FIFA 2020 pramonom eno mayar RTM klik ra RTM pagapagaka Rais Irwani ke kora dua rimbai rimbai kasak nu rimbai entori Diana Lutfi rimbai ninggalan na pinilat muhuangku am tunggul na napo rimbai ri Razimin Ribin. Ini rimbai ninggalan Andra Indah sayang. Ini kita rakun ya dirin. Hansen dalun dom ramin kawi paling kuanangnya na merayus kena napa kau kena kaya. Ini tu munggul raka saluan dahun murut ah ini raka saluan dahun dusun mayar orang kerajaan. Paling kuanangan am tu malakawi. Bye bye.

0: Kopi sanangan ng tabi Malaysia Madani. Itinahabarin na kayo ng palambusan ko, LP Rapial Pinos. Kapagulo na po nga tulod at kabar-kabar. Sabah, Sultan Madani, Link, papatantod, kaburuan, karikot, kumad, panang sakid. S.E.R.M. 2004 na hapod, papagirat palan sektor, ginaras Sabah. Kabar, pimpano. Tingkananon kaburuan ni labus ka kadayan mayad kapaharan Project Sabah Southern Madani Link dit kadarapas ko yonan punong sakid id pagunditi. Iluguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Minabaros Project dila okonopoh ko papatantud panikidan latirik labid tasonong nga kapangukab nagid liwang kasunian ekonomi om papengkawas ning kokoton ekonomi magigion id ko yonan tasadu. Project nilo nga kakitanan no gid pinggisaman de perinta magawit kaburuan gisom kuma idkoyonan bobos tosadu.
1: Project ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu, selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Minabaros dila untuk pepahimagon Sabah Southern Madani Link in Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah Sipitang. Montok memajamin penekidan tumawam gas pagun ogirot, Malaysia masag papagirat piramutan miyampad pipiro pagun kampay no Turkmenistan om Rusia. Ilugon Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Minabaros, politik dit ogirot om nagi piramutan tasunong miyampad labus pagun, kohup dat Malaysia papagirat panikidan tumaw om gas. Yaw Minabaros dila untuk papahimagon Sabah Southern Madani Link id Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah Sipitang. Kapihandot kantakan dila luguan menteri nga pinapailo no gid kapabian tusin giginumod 250,000 ringgit kuma sikulintanga idwatas sipitang. Ilan na po nga muntok papasadiad magisusuay kasusukupan balajaran. Project Sabah Southern Madani Link pikikirad o siliud tadon wagu kumad kaburuan ekonomi pogun mayad kapasadiaan panikidan lotirik dit lobid agirot om osonong. Iban Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Minabaros, proyek dilo akan nopoh ke kesusukupan noh kepetikidan latirik ngakopopuan strategik negi dit kepegawit wayad tagayo kumad kegiratan ginoris pagun. Datuk Haji Haji Minabaros dilo untuk kantakan kepetimpunan proyek Sabah Southern Madani Link id Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sipitang. Kadau proyek dilo pinggi saman miti lombus dat perintah pisampuruan Idsalom menokodong keburuan id Sabah lo lobinoh mayad kepesediaan kesusukupan ginoris dit lobid ogirot. Mayad boborosan mibagal Datuk Haji Haji Minabaros perintah pogun tumilombus papagirot palan sektor ginoris mayad kapapanahay palan tagayo omrikoton ginoris Sabah 2004 nohopod SIREM 2004 nohopod. SIREM 2004 nahapod meningkanan kumad ketinggaligan ginoris konwan ginoris dit adang ngomkop kogiroton ginoris kadau Sabah nga kekosiwatan tagayo nogid osiliu dat hub ginoris otomoid pulau Borneo mantanod tadon hydrod tagayo sinilaw tadaw takawas pompus town om nogi kosiwatan biogisim tagayo. Datuk Haji Haji Minabaros kesusukupan ginoris dit ogirot nga agayo guno montok menokodung keburuan kinayanan pemerunan. Panagidan ginoris latirik dit ogirot om kabagal o siliuta dan tagayo mamagayat lebih ogumu kepopuan na kayanan om sampamagunan kumad Sabah.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Mantan da'au atantu ekonomi global, maha 2020 pada menom kanud mengokap kesiwatan dagang om kepapuan wagu, kumat mengingin dapu om nagi iolo dit kampai pemurunan agrota kanon pegun. Memuruan sekretariat maha 2020 pada menom datu Dr. Muhammad Hanif Hasan Mineboros, program Road to Maha 2020 pada menom dit pinaharo kopihondot minggu pisampuruan pegun idlikas, kota Kinabalu, nopo ngamontok papailan pakikitanan dilo, dit pohoron dat kaduna pada mualu tulan kawalu gisom ko enom tulan ko siam ditit terikot.
1: Program Road to Maha di Kota Kinabalu pada hari ini sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mempromosikan Maha yang akan berlangsung daripada 28 Ogos hingga 6 September 2026.
0: Datuk Dr. Muhammad Hanif Hasan. Suai ko ketendudan no koyonon pipiro pagun kampai nah Amerika Syarikat China om jipun nga pinapagirat negit ketendudan. Damat dilo pibarasan nga papanahon negi miampai pikikiro dah pedo malu pekagu pagun suai montok pisau kodungan kerajaan pidagangan om kepopuan. Maha 2020 pedo menom nga pikikiro negit kepagawit pengindepuan togumu om negi papagirat ning kokotondat Malaysia sebagai hub agro takanon. Raramit minggu pisempuruan niatan kebangsaan 2020 pada monom nasiliud impohon tagayo salom papagirot sunduan muhibah om pisempuruan tulun ginemuan mayad pengilaan kapagisusuayan kobasanan om tungkus pogun. Memuruan menunurat Kementerian Pisempuruan Pogun Datuk Haslinah Abdul Hamid Binoboros program apat tadau dilo nakoponimung magisusuay agensi perintah montok papinsamok dat magigion mayad pisempuruan. Magisusuai pakitanan ng kaparagatan, pinasadya kapitanod miyampay tulu bersama membina negara bangsa. Ang kandidato Haslinah, dahil na po, sugot ako, Datu Haslinah pinapailo dila untuk program Selamat Pagi Malaysia kasalimbahan RTM pinasalimbo miti lombus mantad nantadon kompleks sukan kota Kinabalu. Kadaw sabah pinili sebagid mananwalay mantad nod kapagisusuayan etnik dit nasiliud pamitanan bebas tosonong kumad keteronongan pagun. Karamayan minggu pisampuruan niatan kebangsaan tahun 2020 pada monom kapano selinai dapat tadau om apupusan dat tadau suab. Tulun ginumuan nakarikatid na tadon kompleks sukan kota Kinabalu montok memeramai tadau kumatolu noh karamayan minggu pisampuruan niatan kebangsaan 2020 pada monom. Pagintangan do RTM nakakitad kagumuan dit nakarikot orhian ko kita magisusuai kaparagatan suai ko kosalawat dot memuruan pogun awang raya awang siring om Iros Lindah Amir Lunji Popolombus kandasan dela.
2: Kami bertolak daripada awal pagi ni kita ni daripada memakut demi untuk berjumpa Perdana Menteri Malaysia. Bermacam-macam aktiviti yang saya ikut tapi yang paling menarik tadi apabila saya berkunjung di rumah-rumah suku kaum.
3: Tujuan kami untuk hadir di program ini mau jumpa menteri kita itu. Perasaan kakak gembira dan seronok.
0: Awang raya awang siring om I Roslinda Amir Lunji. Program Santuni Community belia membawa harapan. Oko nopo ko mengunsub karalanon keposion talidas ngana siliw nagin impohon papaburud suko duwagu o mengimbulay telaan id kaganaan spot om ekonomi kreatif. Mendiri keburuan kamulakan keburuan spot om ekonomi kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan Mineboros karalano rumobad magigion agay gunoh montok papatantud panghupan da parinta anud papanaw tumanud kagunoon tatapot dutulun magigyan. Iaurin ubad RTM Seran Nepongoh pinapahimagon program dilay kompleks kaupisan kamulakan spot pisampuruan pasir putih putatan tinanud lebih 1,000 magigyan. Program dilo ngarinamay nogid miampai penongkusan 5 kilometer papahampit sa moktur nahatus tutumanud om nogi pialan bola tampar pickleball om i sukan. In papusan suku toko kago titulu dat kabar-kabar. Sabah Southern Madani Link papatantud keburuan korikot kumad penong sakit. S.I. Ramp 2004 nahopod papagirat ralan sektor Generas Sabah. Ingka kana kabar nulu di Ramhanizan Jahamin mantan seksyen berita ehwal semasa pinadalin di Floris Philip Montok Kesalimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

FB yang menagi di TikTok kerana kalihuai menhak terhian tak like empapa ilang. Papa ilang share, repost, teka yang kuruh napa, may dat agumu akatanud kesalimahan iti. Om angalihis karangaw dat tanga sinding-sinding di kau nih, kung tatuang pahina, ipa yung ulud mantan. Jam kahupad tatuang nung ay kabalingkangan nga kaban tako kasiwatan dat mantok palambus pasan mayad pamalahuan telepon. Nga pagulo nila, kana kinang hot tako duo sinding perangahan ko todo ko nga kailo man ta di Agnes Gilidam sutonan Minong Ralan di namaya Anto di pinempatan di Rati Om Indiana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kagulik ka wago yung pedo LP Rapi Alpinos. Koko tatawo ka bisan ang tatuwang kumadya. Hitihid FB suahon ko kombolutan. Kita nakapagulo minay panuaw pengkaah kadi geotechnical. Wasi ko geotechnical. Mi Philip Maling ka bisan ang tatuwang kumadya. Philip Maling megal alaid kita nata anda alaid ako nata nakakita dead minay rumah-rumah dahi tihid FB. Ijen nah takag kebesanan tetuang di JLP aku mantan sanan tempalut ku tapi naik ngawi hampun apa ya lebay na salan sana senang terima kadao. Christopher Simon, kopi sanan tetuang Christopher Simon no kabar tuang bay na kita kuno kita balut aku lo hinciong Terry Gabil, mana Terry Gabil ngemega lain na daun no kau ngai ambalut. Abi paling nus giun ngai tinagi. Terimaan kena pari DJ itu magadaw nga haro boros rumah sama haro boros nga ugot pada magadaw ke pemutong pada kadaw nga borosan magalab tulun kerja diri kadi ke rumah sama menduyud dan melampayan karang tanam kadi Paulinus gian Irina terimaan pakin antakan kadi tambalat ke iyalah kebisanan tetuang kain sana hiti sabab FM kadaw ya Ana Ros nga hiti lagi. Pamtilam musan tako dot malihis-lihis karena harap pira-pira hasinding nga paguluanan tako misuka sama suka pinempatan di YD Mison na mi Amy Sylvia Justine.

Harha tong kombolutan dit makiano sinding nga rehian kun paila dat ogumu sinding dat pengulut tong bena nga nong au na pandu tumboy nga kada ko na kopya kaos ka malan tong pon dit tipu ta botol apa engko ropo nong harha timpu man kasari endo pasiwat-siwat do makiano kudad hara makiano langad do mupusku are sai iela makiano dat bisa sawan olidang gue mau tebal itu kau makan lengger makan di sini gitu fungsi kau kau marah katanya sana om doba benati timpu dot anu gari anu kemudian dat timpu timpu atau kau tidak menaguang detit piala dunia FIFA 2020 pada menom arah detit meninua banda om modap kai handeman dat adalan dat mindad. Om nakasuang di tadaw kumotoluh dat pisapan piala dunia 2020 pada monom di tadaw wena pinirubaan dat Brazil Morocco anud kemoyan dat negeri wakon pisapan dit indad-indadon di tengrohian dat mimbulid poto tongkap pemagunan om pisapan penagi diting anud kemoyan dat iso mantada pirubaan dit kaimbayat kapiah dait nayatan tinimungan i-drinking na pamagunan na po gaduwa-duwa ha tinimungan nila napisapad na po dat iso tinanggo iso tang iso tanaktukad kandi miyempid Brazil i-nindikahon ko ng pamagunan na Morocco i-tang dit koturo tumano dat record dat pinirubaan dat gaduwa-duwa pamagunan nila inakombal dat nakapiruba dat intolu pagulo diti. Ila na po nga di taon hapodam siam-siam na hapodam turu hapodam siam-siam na hapodam walu taon 2000 doon hapodam talu Brazil kita dat harahat anod kami anda pain lobby-lobby miyempay dua kinalan tayon namot Morocco na kapasurat at isa at kinalan tayon ipinirubaan di tahuri na hinakapanaw di taon 2000 doon hapodam talu Morocco nako panigawa de Brazil miampay dat kinalantayon duo iso id apisapan piyambalutan ila na awa kondat karet ditit piala dunia FIFA 2000 don hapa domenom arang na datit doka yuit nuri it mindadindad teko mamumusoro wisait kalantoy dat asilid bantugan dat piala dunia diti dat taon baina kay apa yang kurok po kada ko na kopyo ang ay hompit dimitupa mana po dahit suang na ginawa ba sinding pati lambos kana kinangho tako dua sinding kalangadan ikapintan na may ginawa ko di Justin Luz ha kopi boros kopi kita di Patricia Subal.

Apa itngingis no penlesok penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok paganakan kopusan, otopot mo penukadan boros. Idupustama mugawit kemas syurga, idupustapa home pustimpo.

Mal hijra na po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan dilo nopo. Nga kahumpit no, ninggi saman memonsoy penimbanan kumah dit lebi osonong. Irinoh komoyon do hijra. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Kepusokan pemusarahan teka stres, sisimbar datinan, pemusarahan, pamumusarau kumad nunapo kasimbanon. Tanda ngawin na pad opusok pemusarahan teka stres nga ohuyan dat adalan, arualan datulu, abintogod, gumanggaraw, awolong at madop, sumimban tiwaw dat makan, sumimban kagagayao. Nakuruto opusok pemusarahan teka stres. Mantad tinan sandiri dot agayagap. Paganakan, koyon isuang paganakan dit ausong kuro sanong it kausinan pateko kiharo kinantakan. It pakarajan, tonggungan karaja dit awagat. Kawoyon au osanong miampay tambalut karaja. Nung antakan bakal dilo lunu ita patut dot man. Tumoronong, mamuhoboh taralom Om Pobuson dot arulan. Intangan teko sarahon nunutadon kinatagadan no. Om nung au atahanan nga tongkiaday kinayunan di. Teko pagibaparos no, miampay dit paganakan no, teko tambalot no. Nung kataguang kadatayin sa nandilo, panang kataluod no. Mumuhobo dit aulut, manang kibaros miampay tinan sandiri, sumambayang, milang da pemusarahan, mundorong pepetingkat huyan om makiurut. Makinangaw tunion teka music, mintungangis, mingunyatinan om mamusaraw di tangosanaw.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun dilokiharo magigion, pikikiro setanga riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hitam Bulan, Galion, Misator, Joseph Gelombong, Jas Gimbun, Joseph Patilo, Miampai Pasan Kudialo, Sonong Tatuang Tadau Konom, DJ Maida Deho Punyo Sinding di Masni Semiran di Taboyaboy Daharan Apai Ngulun Ponsikau
1: Ponsikau kemudian Inggam Satur nga soyan aku nakura tu negara ya magi lapau-lapau magila pola popo kararang hai kaya nga aw manguruh kurian pun dah dat nambalan ada dat memisok kat hitihid tengah imong ni bah kanah kinang kok toko sinding ditih magihum dos sugalon mentadi Matius kasun.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelup memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dan matilo pogun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinat di bunuh pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negi kawagu seret 48 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dabay nanti jam ko po na misa talon ha po na turo minit na tatuang. Pasik ko kakahal sa ngayon pasik. Atag kapanahakan na elawon kung masi sumikul ting katananam awitan did mitingan nuludan mentiri Domingo Tiso kadi mentiri balajaran Fadlina Sidik. Minabar siya dat hal dila man patahako Mano ito, saya Rad Lugon Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim Kauli mantad Ketembuluyan dari Turkmenistan kati. Pinintalang ni Fadlina dat keperintahan pagulo diti pinapaburo nagid kapanahakan elaun kumasi sumikul Institute Belajaran Mangingya TK IPG it nonda diti nakaramit dat kagaganapan nila. Kalasanan toko dat nuri o sa kodung o kunan elaun mentok dat susumikul tingkatan anam diti ano dat kotusan dead meetingan nuludan mentiri Domingo Tiso. Pasan dat patilambos manta dahitihid WhatsApp. Pakita ko pasan manta di Bagang Sage. Oh, manginduo tipatan pasan DJ ka. Posi ko di pasan datang pinay Abdul Malik. Iya, naguluh ko koromut may telepon di Wagu. Pati kasalimbahan sa Bobby Fembers Dusunto. Papinsu, nud ka nombor telepon no. Antakan sera ko mamasan. Posi ko, insan po, DJ ka. Posi ko, Bagang Sage. Bahom balay tako da makinango pasan mantada tambalo tako di kita ko pasan megal naraitan ko diti no pasan mantadi i jalina nga maha dadat nuti jalina magi simbo-simbo boros
1: magi simbo-simbo boros.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai 5 pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negeri kawagu seret 48 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kaila ko nangko dunno kamayan dot harta intelek. Boras malayo harta intelek teko harta intelektual na po nga kangaranon digunon karayat kumad magisusway bansa duwonsoy it kiharo kasanganwan takas bagal dit nakasurat isuang undang-undang dit kahumpit. Isuang dat undang-undang harta intelek irin po isang ano duwonsoy nga onwan dat iso kasanganwan takas muntok pipira aset teko harata dit winansoy dilo. Harta intelek kasanganwan takas.

0: Palan pendidikan pegun 2002-2005.
1: Pada tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Luguan Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: Palan pendidikan pagun 2002 nah pada manam 2003 nah pada 5.
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin Tegar sekitar 5,800 pelajar miskin Tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan ya, melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia, Dato' Seri Anwar Ibrahim.

kapailan katingaligan serad lumuyod. Darapyo pagulugulu at kakamot teka surat ngay ditkiguna. Sikapay mundaliw itkainan datundalihan dipinasadya serad suhuan dat mundaliw teka mundaliw pagulupad kainka seginayad luyud am aluyudan at tinalanan dat lumabos. Hashtag tanudat SOP tamangay katingaligan takaw.

0: Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moporam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ruang identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangano nakasail rakandoi matang nga renan selinut kaluayan amindangan takin uru parinta atutuyon maya ra maikat. Ampasaw ra iono mataki selamat amaluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga aralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosonera sangulun warga negara Malaysia.

Li yohino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-25-25.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru raka timugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: Ama, marim kiumannu katapukan kasangsaan, katogmukan luus pilu, katambolan karukaan, halhe nu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbalusa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yani sampang ma 20 makasa hari bulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Zaman maglabay zaman.
1: Kasilasa lagi sinulihan.
0: Isa si miskinan makasirandah manisan. Menjari pemintangan saga kesubulan. Maka saga kebencangan. Siranda manisan maka si miskinan.
1: Higa keruangan dikau pangetaya. Karukaan silalarayahan. Mbata sandangan taboa sampai.

0: Kopivo siyan, tabi Malaysia madani. Kinungo na di Diyos weti abal, kadazan, mantad, Sabah BFM, basaon ku Izo Benjivino. Kapag huna po nga, tuhu do abal. Bion ko zo da Sabah, Southern Madani Link, kaykot o katundan, kumadaid sokid. S.E. Rem, duvongay buapat ngopod, kapavakas, kapamalanan, kaganaan, vinakas, Sabah. Abal pa impono. Tiang buson onuan pogintangan o kotundan habus kakadazan Sabah maza kapongonjulan Project Sabah Southern Madani Link i dumapas kinaisonon sokid do pogunditi na boss di Huguan Montili Datu Sri Anwar Ibrahim Project Nokomoy na po nga okon no poko moy hobi apantod o panakan do tilik nga nogi mogivang kosunizon economy o kopain kavas ning kokoton economy pogigizon do tuhun nga viid kinaisonon dodok. Project no giditi nga ada di tahang pinggi saman do kapulintaan mogovit kaunalan katundan gisom kumaday di kinisunon id dodok kozo.
1: Project ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.

0: Datuk Seri Anwar untuk Popoy Magon Sabah Southern Madani Link id Kompleks Kuasaan Kebasanan Lundaye Sabah Sipitang. Montok minta mong panakan tumau Om Ges Pogun di Apantod maso minggu somo Malaysia papavakas pionitan penguhudan Ouhud miampai pipia Pogun kampaino turut Kemenistan Om Russia. Nebos di Huguan Montili Datuk Seri Anwar Ibrahim politik di Apantod Om Nogi pionitan Tavasi miampai Pogun habus kapanakadai Malaysia papapantod panakan tumau Om Ges. Nebos di Sido untuk Popoy Magon do Sabah Southern Madani Link yid Kompleks Kuasaan Kebasanan Lundaye Sabah Sipitang. Kopiandot dalam lamai diti pinaintahang nogi di Huguan Montili o usin po bion to sikap higinumu do mangatu si mongay bulinggit kumaday sikul takavas id uvang Sipitang. Inanopo nga montok kopo taundaan do mogi susuvay kagaganapan balajalan i gunoon. Project Sabah Southern Madani Link nopo nga pisosomo adadi impon kapapagu kuma doid ketundaan ekonomi Pogun namaza kapataundaan kalalahano panakan lotilik di hobi apantod avakas Om Kivaza. Nabos di Montili Nabos di Vazon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur project no kamoy na po nga oko no po ko infrastruktur kapatadan lotilik nga nogi kapopuvan penguhudan Ouhud ikanu manak Vaza Tagazo ko kamoy pinantod Om Kotihombusan Vinakas Pogun. Nabos si Datu Haji Ji id lamay kapatimpunan project Sabah Southern Madani Link id Kompleks Kuasaan Kebasanan Lundaye Sipitang. Nabos isida project na kamay na po nga kapukito tonggungan potihangbus do kapulintaan pisampuvan monokodong katundan sabah hobi no maza kapataundaan kagaganapan winakas di hobi apantod. Dahil boboson na ginino nabos si Datu Haji G tihambuson do kapulintaan pogun papapakas kapamalanan kaganaan winakas maza kapuanjulan palantagazo om tuduvon winakas sabah dubongay buapat ngopod taiko SE REM 2040 SE REM dubongay buapat ngopod na po nga mana kapombianan kuma doid komuhigan winakas excess winakas doid kopiagahan om tangazan winakas. Nabos di sido kita ngazan tagazo nogyo saba montok dumadi sabagi kabazagan winakas totomaw id Pulau Borneo mantadno on todonon hydro di tagumu ginumu babang tadaw di takavas po ompus taun om nogi tangazan di ho biogisim di tagazo. Nabos di Datu Haji Ji infrastruktur winakas di tapantod nogi ngakiguno montok manakodung kotundan kinoizonon pamaunan di Ouhud. Penakan lotilik di apantod op kogonop nopo nga vokon ahal tagazo montok maninong do hobi ginemu kapopuvan suang pogun om sompamagunan kumared Sabah.
1: Kakal ko po, makinangaw abal id pogun.
0: Abal na po rito nga sumahimbo mantad Sabah VFM. Daid ko zuvo di ISO kotontuan ekonomi sompamagunan no kito do maha Dubongay bu, dubongay po daw manom. Kanu mogivang kosifatan pidagangan om kapopuvan kababagu kumadaid monginginda po om nogi angan-angan pamaunan egrota kanon pogun. Nabos di Mohoingon Secretariat maha dubongay bu, dubongay po daw manom Datu Dr. Muhammad Hanif Hasan babazan road to maha dubongay bu, dubongay po daw manom ipinanjul kopiandot minggu pisampuvan pogun idlikas kota Kinabalu na po. Nga vokon pinggi saman po point tutundo po kitanan no kamoy ikanjul damantad ko dubong opodom vahu vuhan kavahu gisom ko onom vuhan ko sizam mikot.
2: Program Road to Maha di Kota Kinabalu pada hari ini sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mempromosikan Maha yang akan berlangsung daripada 28 Ogos hingga 6 September 2026.
0: Datu Dr. Muhammad Hanif Hasan. Suvai ko kumungan kini zonon, pipi pogun kampaino pogun molikan pogun sina om jipun po nogi nga nokoy magon o kumungan. Namotino, maso nogi da papanaon o pilundingan, miyampay kuang hobi podong bahu pogun montok pisakadungan pidagangan om kopopuvan. Piso somo nogi do maha duvongay bu duvongay podong monom kanu menguhud hogo pengindapuan di kosudong om nogi kapavakas ning kokoton Malaysia sebagai kebazagan agrota kanon daid bogizan diti. Kapan anda kan minggu pisampuvan nazatan kabansaan duvonga ibu duvonga podemonom ada di impon doid kapapakasan sunduvan pihumagan o pisampuvan datuhun ngavi maza kapomolitian doid kapagisuvazan kobasanan om tungkusan pogun nabos di mahingon manunuat kumuntilian pisampuvan pogun datu haslina Abdul Hamid babazan apataraw diti monimung do magisusuvay agent kapulintan montok minsomok datuhun ngavi miampay hogo pisampuvan. Magisusuvay po kita nan om kapagatan do pinanjul kapahud miyampay tema bersama membina negara bangsa. Nabo si Datu Haslina iti day da babazan kapi wasian do ngusubab Malaysia nuhud do RTM mantad natad kompleks pot Kota Kinabalu. Pinintahang di si do pinihi o Sabah sebagai menempuan tu koy mazaan do tuhun ngavi di nosizu no kotinauan. Ia dari pomitanan tevasi no kozo kuma doid pihumagan pogun. Kanjul o kapanandakan minggu pisampuvan nazatan kabansaan taon duvong ibu duvong apodamanom kihinaid apatadaw om opupusan do bahino. Manta jam kawahu po do ngusubab koniab nobobo do tuhun ginumuan o natad kompleks pot Kota Kinabalu. Montok manandak tadaw ko tahu kapanandakan minggu pisampuvan nazatan kabansaan duvong ibu duvong apodamanom. Dahil panubungan do RTM naihan kagumuan do tutumambuhoy na po nga onsi ko montok mintong do kapagisuvazan kaponuangan o minaganu kosifatan montok sumomo miyampay buuan pogon. Miniapu i awang Raya Awang Siring om Roslinda Amir Lunji do konsikan dioho.
3: Kami bertolak daripada awal pagi lagi tadi daripada Memakut demi untuk berjumpa Perdana Menteri Malaysia. Bermacam-macam aktiviti yang saya ikut tapi yang paling menarik tadi apabila saya berkunjung di rumah-rumah suku kaum.
4: Tujuan kami untuk hadir di program ini mau jumpa apa ini menteri kita itu. Perasaan kakak gembira dan seronok.
0: Awang Raya Awang Siring om Roslinda Amir Lunji. Apa bazan oitan santuni community belia membawa harapan teko kemuhakan magovit kansanan okon nopo nga mengunsub doid kalalahan no pogigi zona hidas nga nogi ada di impon doid kapapakasan kemuhakan om nogi pamimbuhay tang zan community doid kaganaan spot om economy creative. Nabos limon tili katundan kamuhakan kabuon spot om economy creative Sabah datu Nizam Abubakar Titingan kiguno o kalalahan no misomo miyampay community moe kanjul o pangunsub kapulitan tumalod kapokyanuan tatapot do tuhun ngavi. Natubungan isa da RTM di kapas papatimpun da babazan no kamoy id kompleks kopisan kamuhakan om spot pisampuvan Pasir Putih Putatan inamung do hobi soy butuhun mo gigizon. Natandak nogi o babazan no kamoy miyampay pigusaan santay himo kilometer papampay o somok tu ngatus tuhun mamung om nogi piboyan bulta papon pickleball om e-sport. Iit pangpusan kinungo zubagwe tituhu da abal. Bion kozo da Sabah Southern Madani Link koikot o katundan kumadaid sokid. SE REM duvongay buapat ngopod kapapakas kapamalanan kaganaan winakas Sabah. Ika kaniti abal nuhud di Ramhanizan Jahamin mantat section berita awal semasa pinadahin di Simon Sabut Dumpil. Salam Malaysia Madani, kopi wasian.

kopi bosian info ijen skandu kano mo kinungo ko simbahan bos karzan miampai DJ Ben noikot finasi oswao tomoimo kano no mo kinungo.

Mimbalanja mimpai aba o mingkikit. Tu lahan kiguno songyan mimbalanja. Hoiso, palano ginumu balanja. Koduvo, bion ogatang. Kotohu, pomaguna kupon, diskaun toy kapolokwan ontok mimbalanja. Kaapat, pomohi kagaganapan iguno nokozo. Kohimo, pomohi kakamot ipopotonda gatang hobi osibo. Koonom, umbosyo om gunon mahik kakamot haid. Om kotu, mumuhi maza online nyampai aba. Mimbalanja tumanut ko pokyonwan, om okon ko tumanut kaandak.

Lepas itu jam kau tu tunggu pada misal minta dong sebab tapi naik kau ngavi naik kau tadi timpu dah penakan hozo penakan hozo dah tiga terang minggu itu dari mega tomai mo kemar dia tu di dengan dah telefon kemar dari konti telefon kau nak dari konti kau tapi naik kau ngavi om ngah tomai mo apa dah kawasa ada apa busu dah pason ngavi dia tu dari mengai ku pahai dah paham busu pason maza dari WhatsApp itu dah mah menar petukau dah pemahaman. Shalom kali Florida Kinajil kopi posyando dong subab. Pason di Florida Kinajil itu tapi terau minggu om tapi pibabasan kuma di Florence Boy Joel, Helen Young, Justin Gabriel, Doris Asing, Adira Duvanson, Emilia Gom, Joseph Potilu, Marius Marudim, Inggam Satu, Dennis Nicholas Yang, Awitus John Modoit. Om son top iau ku naait ka it pason ko na balia zuan sana pasi om hidas temai mo om tempo so toko pian bohutan dan namot po toko udah poin pasi om tabi terang minggu tabi pimbasan ku madu tain sanan di Florida Kinajil om pason di Amit teko Fredelin Angkim niti kopi pasian dong usupo terang minggu hansana pasi toko udah sabi avi makin nongo ngavi kada tokoh hivai moy sembayang tadau baina ka di Amit Tego Fredolin Angkim lekot binasi pasan dia kepasavan i Joseph Potilu pasan man tadi Joseph Potilu ti kopi pesena dong suwa tadau minggu peta bebasan kemada sabe bitambahut do sabab FM moki kinongo do radio Mega di Julieta Margaret, Maria Juhan, Inai Sugud, Inai Sandakan, Lucida Yo, Datu Elizabeth Morris, MM Suk, Patricia Nicholas, Frate Kinajil, Edward Jokinon, Julius Pansai, Charles Loginon, Om Ogugumu, Pagotinga Aku Avi, Popo Hombus, Joseph Potilu, Hansan, Sagi Ngongong Avi, Om Id Pason di Joseph Diti, Hansan Dong Hidas Ngavi, Datu Maimo, Kadi.